0: Nanti 6.6 Elko Gal Radio Bali. Waktunya kita masuk ke sesi berikutnya. Racik.
1: Yes, ramalan, aci.
0: Kita akan meracik nasib Anda Elko Gars.
1: Iya.
0: Dan di sini ada pilihan yang sudah kita up di media sosialnya Elko Gal Radio Bali ya. Ada dua gambar. Wah, yeah. Ini gambarnya. Satu nih hari kiamat sepertinya. Oh bukan, sunset ternyata ya.
1: Iya, itu gambar kincir angin sebenarnya, Yun.
0: Benar.
1: Fokusnya kan di kincir anginnya. Yang gambar pertama itu adalah kincir angin dengan nuansa sunset ya. Sunset, terus kincir anginnya juga ada banyak tuh. Tapi kincir anginnya kayak kincir angin tipis gitu loh.
0: Oh iya, ini kayak kincir angin tau gak di Nusa Penida.
1: Iya. Terus yang gambar nomor 2 itu sepertinya diambilnya fotonya saat siang hari deh. Jadi langitnya benar-benar masih biru banget.
0: Biru banget.
1: Terus kincir anginnya ini kincir angin gede gitu.
0: Ini kincir angin Belanda ini.
1: Ya, kita tahu kan Elko Gers kincir angin Belanda itu. Terus di bawahnya juga ada bunga-bunga. Gitu.
0: Oh, ini keduanya ada bunga-bunga juga ya?
1: Itu kayaknya padang rumput deh itu padang yang
0: ya? Oh, iya.
1: Nomor pertama itu bukan bunga sih sepertinya itu.
0: Betul.
1: Vibesnya aja beda, jenis kincir anginnya beda, Elko Gers. Silahkan dipilih Anda cenderung milih gambar pertama atau gambar kedua.
0: Wah, Elko Gers silahkan memilih di 081236155969.
1: DM juga di Instagram kita di @elkogafm, ikutan vote juga di Instastory kita ya, dan juga bisa kirimkan pesan ke Langkosa Gegana di Facebook kita.
0: Jadi kita akan nunggu Anda sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
5: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
4: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
5: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
4: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
5: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
4: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
5: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
6: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

0: 96.9 Elkogel Radio Bali, party in the USA. Tapi sebelum kita party, kita harus membuat manajemen waktu yang bagus.
1: Iya, tepat ya. Karena kalau misalnya manajemen waktunya kurang tepat, kurang bagus, udah pasti tata kelola hidup kita juga kurang baik, Elkogers. Dan ini berimbas pada kinerja kita sehari-hari. Karir kita juga terdampak ya. Silakan kuliah dulu di STIMI Handayani. Ini adalah the first and the best management campus in Bali. Di sini Anda bisa belajar ilmu manajemen yang merupakan ilmu dengan dimensi yang benar-benar paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, entah itu Anda kedepannya jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan mungkin mau berwirausaha ya. Jadi bakal kepake banget deh ilmunya Kogers. Ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani,
0: yang merupakan sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 79. Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya terbukti sukses yang terserap di berbagai bidang pekerjaan pastinya ya, dari Bali sampai luar Bali juga. Karena ilmu manajemen itu kan diperlukan di bidang apapun ya, sebagai di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, tepatnya Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau mau habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana.
1: Dan silahkan kalau hari ini Anda mau daftar di STIMI Handayani, boleh banget Elkogers. Informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Jatuh bangkit kembali, harus dong. Kalau udah jatuh jangan didiamin lama-lama. Ntar malah orang-orang tuh berantem,
1: yeah.
0: Berantemin Anda gitu. Ini jalan-jalan jangan tidur di sini lama-lama, harus bangun. Harus bangun.
1: Iya, benar sekali. Makanya El Koger, jangan kelamaan bubuknya ya. Susah
0: benar.
1: Bangun ya nanti.
0: Benar, nanti semakin lama tuh kasur El Koger tuh akan memegang Anda kan. Ketika Anda bangun tuh kayak enggak bisa gitu.
1: Awas kram nanti itu.
0: Baru kira baru apa namanya, baru mereng dikit badannya ada gitu ya. Dan kalau misalkan Anda sudah bangkit dan sudah sadar dan kemudian melihat isi dari media sosialnya Koga Radio Bali, tentu Anda akan bisa melihat ada dua pilihan. Nah, di sini udah ada yang milih-milih nih, seperti contoh di Dandi ya. Dandi milih gambar nomor 2. Oke, gambar nomor 2 berarti kincir angin yang besar dengan latar biru.
1: Iya.
0: Kemudian ada Madendra Saputra, Desto Marga Tabanan, present aja katanya. Oke, sip. Ada juga dari Adi, kalau Adi katanya memilih nomor 1 karena suka banget suasana sunset akhir-akhir ini.
1: Oke.
0: Ada juga yang memilih nomor 1 dari Vira, kemudian ada juga yang memilih nomor, tapi ini nomor 2 dari Madonna. Madonna. Madonna. Iya. Ini berarti dari saya nih udah simbang nih 1-2 ya.
1: Iya. Di sini ada Bunda Eli Lastra di Luklu. Kalau Bunda sih pilih yang pertama katanya.
0: Pilih yang pertama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan
0: iya, betul.
1: Doanya ya katanya semoga lekas sembuh untuk Bunda.
0: Oh, kenapa?
1: Sakit ya Bunda.
0: Sakit, semoga cepat sembuh ya Bunda ya.
1: Sama nih kita juga cengas-cengas.
0: Bunda tidak mendengar suara saya agak bengek.
1: Iya, benar.
0: Cengas-cengas semika.
1: Iya. Terus ada lagi siapa di sini sudah bergabung? Ada Yu Puja yang milih gambar 2 juga. Desi Eka milih

0: Gambar pertama Adi Suputra, milih gambar pertama ada Wisnu, milih gambar kedua ada Rara juga ya. Rara milih gambar kedua lebih berwarna. Oke.
1: Wah, ini simpang juga ya. Kalau gitu boleh deh kita mulai dari gambar pertama dulu deh yuk.
0: Ya, gambar yang pertama, selama seminggu ke depan persiapkan diri Anda untuk menjalani hal-hal yang mungkin terasa monoton, tapi sebenarnya ini adalah hal yang Anda harapkan
1: Oh,
0: dari jauh-jauh sebelumnya.
1: tapi
0: Kayaknya nih,
1: diharapkan tapi monoton.
0: ya, kayaknya
1: Oke.
0: nih tipikal orang yang udah melalui fase hektik itu loh, Yud.
1: Oh, gitu.
0: Ya, jadi akhirnya di minggu-minggu ini ya, selama seminggu ke depan, itu akan berkutat dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang terasa biasa saja.
1: Oke.
0: Cuma yang milih gambar pertama ini lebih ke dapat momen istirahat aja sih.
1: Oke.
0: Karena selama ini udah gedebak-gedebuk gitu ya,
1: Gedebak-gedebuk dengan
0: udah.
1: dunia yang gedebak-gedebuk ini ya.
0: Iya, bener, dengan banyak pekerjaan yang beragam, barangkali atau di waktu-waktu sebelumnya itu sempat ngelakuin hal-hal yang benar-benar bukan di luar nalar ya, tapi lebih ke kayak nggak expect lo ngerjain itu dan
1: Wih.
0: dikerjain gitu.
1: Wih, mantap ya.
0: Mantap, mantap. Cuma memang kan capek ya, dan berharapnya aduh pengen istirahat loh gitu. Dan di minggu ini terwujud kok garis yang milih gambar pertama ini, cuma memang rada bosen.
1: Oke.
0: Hati-hati ya dengan perasaan-perasaan bosan ini. Lebih baik disyukuri aja momen-momen istirahat ini kok garis, karena kalau misalnya Anda aduh bosen loh kayak gini gitu, nanti cepet banget Anda bakal balik lagi ke fase yang gedebak-gedebu itu
1: Nah.
0: gitu.
1: Pilih bosan atau pilih gedebak-gedebuk
0: Iya,
1: ilkogernya?
0: bener.
1: Atau mungkin ilkoger sudah bosan gedebak-gedebuknya?
0: Jadi memang ya, memang ada masanya sih sepertinya ya, ada timingnya di mana Anda perlu istirahat dan nikmati waktu istirahat Anda sebaik mungkin, jalani hari-hari Anda dengan baik selama seminggu ke depan ini lebih santai dari biasanya seperti itu.
1: Oke, itu nomor satu ya.
0: Iya.
1: Nanti pas banget dengan suasana sunset yang mengarahkan kita untuk beristirahat kan. Mantap. Kalau nomor dua boleh tahu nggak?
0: Nomor dua, nah sama juga secara simbolik kan ini penuh warna ya.
1: Penuh warna.
0: Warnanya macam-macam di sini nih. Dan memang yang milih gambar nomor dua ada kecenderungan mengalami banyak hal di minggu ini,
1: Oke.
0: fluktuatif sekali. Bukan yang gedebak-gedebuk seperti yang gambar pertama ya,
1: Pertama.
0: tapi lebih ke ada aja hal-hal unik terjadi di setiap harinya. Ada aja lihat tingkah pola orang-orang yang aneh nih gitu. Ini nyawit nih gitu. Biasanya kan gitu ya. Habis itu wah ini apa ya, nggak, agak beda aja gitu karakternya dari yang milih gambar nomor dua, sehingga
1: Oke.
0: akhirnya Anda terlepas dari pertemuan itu terjadi gitu ya dengan orang-orang ini atau udah kenal atau gimana yang beda banget karakternya dari Anda, itu membuat Anda membuat paham gitu loh, kayak maklum, oh ternyata di dunia ini ada ya yang karakternya A, B, C nggak sama seperti Anda, karena ini tipikal yang selalu kayak kecenderungannya saya tuh gini, orang tuh juga mestinya gitu dong gitu.
1: Oh
0: Kayak
1: gitu.
0: sesama manusia mah sama-sama makan nasi semua sama. Enggak
1: Enggak.
0: ternyata.
1: Ada yang makan burger. Oke.
0: Iya, ada yang makan sele juga.
1: Selo,
0: Iya,
1: benar.
0: akhirnya Anda menemukan itu di minggu-minggu ini dan kayak lebih terlatihnya sisi empatinya bahwa oh ternyata tiap orang beda-beda gitu.
1: Berarti momen buat belajar ya. Wah, bagus sekali. Ini sesuai dengan gambar nomor dua.
0: Iya.
1: Melihat keindahan dan warna-warni dunia.
0: Nah.
1: Widih.

0: 96.9 Echo Garden kembali Wake Me Up When September Ends. Apakah udah akhir September? Ternyata belum. Akhir September ini biasanya kalau di Indonesia tuh agak serem.
1: Kenapa?
0: G30.
1: Iya lagi, tapi pasti ada pemutaran film itu lagi ya. Setiap tahun, enggak ya?
0: Dulu sekarang enggak, dulu ya.
1: Iya, dulu kan setiap tahunnya ada kan, sekarang enggak ya?
0: Iya, kalau dulu kan dibilang gini, Anda diminta datang oleh presiden untuk mencoba MBG. Bukan.
1: Potensinya sih begitu ya.
0: Ya begitulah dulu. Apa itu Elkogers? Mungkin Elkogers ada yang tahu. Nanti boleh cari sendiri ya.
1: Iya. Berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, sudah waktunya Mika Karissa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
0: Yudha Kusuma juga ikutan pamit. Akhir kata jangan lupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye. Six point nine. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita edisi kecantikan kali ini Rabu 23 September 2026. So, atensi terus bareng saya ya sampai di jam 11 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Ilkogia Radio Bali. Kau rumahku dari Raisa Andiani. Siapa nih yang jadi rumah untuk seseorang? Ilkogia sudah pasti bahagia banget ya jika Anda terpilih menjadi rumah bagi seseorang yang sangat menyayangi Anda gitu ya, Ilkogia. Dan pagi ini terlihat masih bersemangat sekali Anda, apalagi tadi pagi banget sudah ditemani dengan Mika dan Yuda ya, seru banget pastinya. Dan tentunya sekarang kita berlanjut, Ilkogirls, ke program Wacana Seputar Wanita. Edisi kali ini kita mau membahas tentang kecantikan. Dan di edisi kali ini kita itu mau membahas tentang kecantikan, tapi terkait dengan hal-hal yang bisa buat kecantikan kita itu agak menurun nih. Dan ini hal yang sering kita temui tiap hari, Ilkogirls, yaitu polusi udara ya. Nah, coba deh akhir-akhir ini Anda perhatikan gitu sekeliling Anda. Bukan akhir-akhir ini ya, sebenarnya sudah lama banget Indonesia ini sering banget dikelilingi dengan asap yang berkabut gitu. Apalagi terkait polusi udara ini kan memang bukan cerita baru ya di Indonesia. Karena kendaraan bermotor yang jumlahnya terus bertambah, terus ada lagi asap pembakaran di mana-mana, debu jalanan, emisi industri. Wah, semuanya itu sangat berperan penting dalam menyumbang partikel-partikel kecil yang setiap hari kita hirup tanpa kita sadari, Ilkogirls. Terutama di kota-kota besar, kualitas udara kerap sekali ya masuk kategori tidak sehat. Apalagi saat musim kemarau atau jam-jam sibuk di lalu lintas kita gitu. Nah, selama ini banyak banget dari kita yang hanya mengaitkan polusi udara dengan masalah pernapasan, sesak napas, batuk, iritasi tenggorokan. Tapi sebenarnya ini juga berdampak sekali, Ilkogirls, dan lumayan cukup serius juga untuk kesehatan kulit kita nih, khususnya kulit wajah kita. Debu, asap, kendaraan, dan partikel-partikel polutan yang menempel di kulit itu setiap harinya lama-kelamaan bisa membuat kulit kita jadi lebih rentan bermasalah nih, mulai dari kulit yang terlihat kusam sampai muncul tanda-tanda penuaan. Itu lebih cepat datangnya ya dari yang jadwal seharusnya gitu. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas tentang apa saja sebenarnya efek polusi udara terhadap kesehatan kulit wajah kita, Ilkogirls, dan bagaimana cara kita melindungi wajah kita. Jadi untuk Anda, atensi terus ya bareng saya Desta Arita sampai di jam 11 siang nanti.

0: 107 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date. Datang ke Klandis Grosir, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klandis Denpasar, toko Klandis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klandis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klandis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klandis area Tabanan, toko Klandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-299-127.

0835-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Tak ingin usai ya, jangan usai dulu dong ya. Kita baru memulai nih Elkogers. Dan untuk Anda yang sampai sekarang masih bingung memulai, ingin berkuliah di mana gitu ya, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin mempunyai pekerjaan atau karir yang stabil nantinya, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini Elkogers tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kalau yang ini berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang keempatnya ada program studi manajemen sumber daya perairan, perikanan, berkonsentrasinya ini di dalam pengembangan ekonomi biru ya di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyak keunggulannya FPSC UNWAR ini, staf pengajarnya juga nggak kalah keren Elkogers, di mana staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajarannya juga lengkap, dan laboratorium penelitiannya juga ya bagus-bagus nih, lengkap juga, serta ada free wifi juga dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, Anda bisa memutuskan sekarang juga untuk segera mendaftar di berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiharta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Astrid terpukau. Wah, memang ya kalau sudah melihat seseorang atau hal apapun gitu yang membuat kita terpukau, pastinya kita ingin memiliki itu gitu Elkogers. Tapi kalau misalnya wajah kita terus dikenai oleh polusi, wah, ini bisa jadi tidak terpukau lagi nih orang-orang ya. Malah jadi pengen flexing ya. Nah, Elkogers, tadi kita sudah bridging duluan di depan tadi ya, terkait apa yang mau kita bahas nih kali ini di Wacana Seputar Wanita. Jadi kita akan membahas terkait polusi udara yang berdampak lumayan cukup keras gitu di wajah kita Elkogers ya. Karena langsung kita masuk ke poin pertama, jadi ini dapat menyebabkan kerusakan kolagen. Nah, kolagen ini kan merupakan protein alami yang menjaga kulit tetap kencang, elastis, dan tampak awet muda. Paparan senyawa kimia dari polusi udara ternyata bisa banget mengganggu kolagen alami di dalam kulit kita, sekaligus mempengaruhi proses produksinya. Jadi ini dikutip dari Beautynesia, jika kondisi ini terjadi terus-menerus, tentunya kulit akan kehilangan elastisitasnya, sehingga tanda-tanda penuaan jadi lebih mudah muncul. Produksi kolagen yang terganggu juga membuat kulit kita lebih rentan kendur, muncul keriput, dan terlihat kusam. Bayangkan saja Elkogers, setiap hari kita beraktivitas di luar ruangan, entah berkendara, berjalan kaki ke tempat kerja mungkin ya, atau sekedar duduk gitu di teras rumah dekat-dekat jalan raya, yang rumahnya dekat jalan raya nih, tanpa kita sadari ternyata paparan tersebut terus terjadi berulang kali dan efeknya baru terasa beberapa tahun ke depan. Makanya memang penting sekali ya untuk mulai memperhatikan perlindungan kulit sejak dini, bukan kita menunggu terus gitu sampai tanda-tanda penuaan benar-benar muncul. Coba deh Anda perhatikan juga Elkogers, ketika Anda pergi ke tempat yang udaranya cukup sejuk gitu ya, biasanya wajah orang-orangnya itu awet-awet muda gitu, karena memang di situ polusi udaranya tidak terlalu banyak ya, dan banyak pepohonan juga di sekitar mereka. Saya pernah melihat hal seperti itu ketika saya pergi ke daerah Bandung Elkogers. Nah, ketika saya di Bandung ada di sebuah kota itu, ini wajah orang-orang yang sudah berumur 30-40 kok kelihatannya masih muda gitu. Karena memang ternyata daerah Jawa Barat itu kan masih adem gitu ya, masih asri ya, beda banget sama yang di perkotaan. Wajar kalau misalnya perawatan itu mahal Elkogers ya, karena memang mengembalikan kulit atau mengembalikan kolagen

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Cinta terbalas nanti. Wah, kalau bisa dibalas cepet-cepet ya, biar yang nungguin pada gak ngegantung nih hatinya. Dan gak kerasa Alkogir, satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di wacana seputar wanita edisi kecantikan Rabu 23 September 2026. Kali ini kita masih membahas tentang polusi udara yang menyebabkan sangat berdampak pada kulit wajah kita, Alkogers ya. Dan gak lupa juga saya akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu asli Indonesia dari Belantika Musik Indonesia tentunya, ala Alkogers Radio Bali. So, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai di jam 11 siang nanti.

96,9 FM Okoge Radio Bali Jakarta hari ini. Kalau hari ini Anda masih bingung memikirkan cita-cita Anda dan apapun cita-cita Anda, tentunya Okogers ada satu hal yang pastinya selalu dibutuhkan dalam hidup ini, yaitu kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu, Elko Gersia, sebenarnya ilmu manajemen adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen yang baik. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai seorang CEO gitu ya, bukan yang menyamar ya. Semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget. Berdiri sejak 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa ya bisa keren-keren seperti itu? Karena memang di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, Elkogir semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola yang baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Nah, STIMI Handayani ini juga lokasinya strategis banget, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor

17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong gitu ya bareng teman-teman, atau mungkin ada yang langsung berangkat kerja, gampang banget Elkogers tinggal satset sampai deh di lokasi tujuan Anda ya. Jadi mari sekarang saatnya menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. Stimi Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi lebih lengkapnya, Elkogers, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821-4566-6199. Saya ulangi sekali lagi ya, 0821-4566-6199.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Masih seputar polusi yang mempengaruhi kulit wajah kita Elkogers. Kita lanjut ya, selain tadi dapat menjadikan rusaknya kolagen wajah kita, tentunya polusi juga dapat menimbulkan jerawat nih Elkogers. Karena debu dan kotoran yang terkandung dalam polusi udara itu bisa menumpuk di permukaan kulit dan menyumbat pori-pori kita. Kalau tidak dibersihkan dengan baik nih, tumpukan ini berpotensi menimbulkan iritasi sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Hal ini kemudian bisa memperburuk kondisi kulit dan memicu munculnya jerawat ya, terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari gitu. Nah, masih dikutip dari Beautynesia, ini dia juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan wajah setelah beraktivitas di lingkungan penuh polusi itu penting banget dilakukan. Ya, minimal kita rajin mencuci muka gitu ya sampai di rumah, terus sudah sangat membantu gitu mengurangi penumpukan kotoran dan mencegah masalah kulit datang lebih jauh. Sebenarnya ini hal yang bagus juga untuk kita simak Elkogers, termasuk saya sendiri ya, karena saya ini tipe orang yang kalau misalnya pulang ke rumah itu malah fokus ke hal lain gitu loh, jadi lupa sama diri sendiri, sama wajah gitu. Harusnya pulang kan kita membersihkan wajah dulu dengan mungkin cleanser ya, terus menggunakan sabun juga kayak gitu ya, pokoknya perawatan skincare basic gitu. Nah, kadang saya lupa tuh Elkogers, jadi pas tidur setelah pulang cuma cuci muka biasa, lama-lama terus tidur besok pagi muncul deh jerawat ya. Jadi untuk Anda jangan sampai seperti saya begitu. Kalau untuk Anda yang sudah rajin sekali pulang rumah langsung membersihkan wajahnya, nah itu contoh yang baik ya. Saya juga akan berusaha, akan belajar lagi menjadi contoh yang baik untuk keluarga saya maupun untuk saya sendiri gitu.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
2: Yang penting, beritanya beli.
3: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
4: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
3: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
4: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
3: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
4: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
5: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
3: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
4: ILY? Oh, I love you.
3: I love you too.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar masih dengan polusi yang dapat menyebabkan kerusakan kulit wajah kita ya. Poin ketiga, El Kogar, polusi tersebut dapat memunculkan dark spot atau bintik gelap di wajah. Nah, partikel polutan terutama yang dikenal dengan istilah PM2.5 ternyata bisa memicu stres oksidatif dan peradangan pada kulit Anda. Kondisi ini merangsang produksi melanin secara berlebihan. Nah, paparan yang berulang inilah yang nantinya berpotensi meningkatkan pigmentasi sehingga dark spot jadi lebih mudah muncul. Sebenarnya Alkogers, melanin ini punya fungsi yang baik ya, yaitu membantu melindungi kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Tapi kalau produksinya berlebihan, area-area tertentu di wajah malah justru jadi terlihat lebih gelap dan tidak merata. Yang perlu diwaspadai nih, Alkogers, paparan polusi yang terjadi bersamaan dengan sinar matahari langsung itu berpotensi memperburuk kondisi pigmentasi ini. Jadi kombinasi polusi dan sinar UV memang sangat menjadi tantangan ganda gitu ya untuk kulit kita. Nah, untuk Anda bisa banget kalau misalnya Anda sedang beraktivitas atau memang kerjaannya itu ya beraktivitas di luar ruangan, Anda bisa menggunakan masker atau penutup wajah gitu ya, supaya ketika jam 10 ke atas itu kan langit atau cahaya lagi cerah-cerahnya gitu ya, ultraviolet mantep banget tuh ke arah kulit kita. Nah, Anda bisa dibantu dari penutup wajah Anda itu untuk menghalangi sinar matahari langsung terkena wajah Anda gitu ya, Alkogers. Jangan lupa juga Anda bisa kok menggunakan sunscreen gitu ya, untuk mengurangi efek dari sinar ultraviolet.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar masih terkait tentang polusi udara nih ya. Jadi polusi udara juga dapat menyebabkan iritasi kulit nih. Di mana iritasi ini terjadi akibat paparan polusi udara secara terus-menerus, baik dari asap rokok, debu jalanan maupun asap knalpot kendaraan. Dan kondisi ini memang lebih rentan dialami oleh Anda yang memang memiliki jenis kulit yang sensitif ya. Tanda-tandanya biasanya cukup mudah dikenali, Alkogers. Biasanya Anda akan mengalami kulit kemerahan, terasa gatal, mengelupas, bahkan sampai terasa nyeri di beberapa bagian wajah. Nah, bagi Anda nih yang memang mempunyai kulit yang sensitif gitu ya, dan memang Anda juga sering beraktivitas di luar ruangan, ini bisa jadi peringatan untuk Anda lebih memperhatikan lagi perlindungan kulit Anda ketika Anda berkegiatan sehari-hari. Dan Anda juga bisa, Elkogers, menggunakan skincare yang memang basicnya dia untuk melembabkan wajah Anda ya. Atau kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, Anda bisa konsultasi ke dokter kulit. Untuk Anda yang kulitnya sensitif, sebaiknya menggunakan skincare seperti apa agar wajah Anda tidak makin iritasi.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Elkogears, untuk Anda yang sering berkegiatan di luar tanpa ada pengaman di wajah Anda gitu ya, entah masker, entah skincare. Dan Anda tahu sendiri ya, polusi udara sedang ya di Indonesia kita tahu dah. Di mana paparan polusi udara ini secara terus-menerus berisiko sekali mempercepat proses penuaan kulit. Nah, tanda-tandanya bisa jadi kulit kita itu tampak kusam dan kering, serta muncul kerutan atau garis-garis halus di wajah Anda yang sebenarnya belum waktunya muncul di usia Anda. Dan selain polusi udara, paparan sinar UV yang berlebihan juga turut mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Jadi memang dua faktor ini sering sekali berjalan beriringan ya, dan saling memperparah kondisi kulit kita, Elkogears. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa atau totalnya ada 5 gitu, Elkogears. Apa saja yang dapat memperburuk dari polusi udara ini terhadap wajah kita gitu. Nah, sebelum nantinya kita membahas kesimpulan, tapi ada beberapa hal nih yang bisa mulai kita terapkan sehari-hari, Elkogears ya, untuk melindungi kulit kita. Di mana yang pertama, Anda bisa menggunakan masker. Yang sudah saya sebutkan tadi, Anda bisa menggunakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan, terutama di area dengan lalu lintas yang padat. Lalu selanjutnya, Anda juga dapat rajin membersihkan wajah gitu ya, secara menyeluruh setiap kali Anda sampai ke rumah, supaya debu dan kotoran tidak menumpuk semalaman di

kulit Anda. Ketiga, Anda bisa menggunakan pelindung kulit dari sinar matahari setiap harinya, karena seperti yang sudah kita bahas tadi ya, polusi dan sinar UV ini sering bekerja bersamaan memperparah kondisi kulit kita. Anda bisa menggunakan skincare gitu untuk melindungi wajah Anda gitu, Elkogers. Dan yang terakhir, penuhi kebutuhan cairan tubuh Anda, serta Anda bisa lebih menjaga lagi pola hidup sehat, karena kulit yang sehat dari dalam juga tentunya lebih kuat menghadapi paparan dari luar gitu, Elkogers. Jadi memang langkah-langkah kecil ini sangat membantu sekali ya, jika kita konsisten melakukannya, tentu ini bisa membantu kulit kita tetap sehat meski setiap hari terpapar oleh polusi.

lambat dan tidak menentu ini Alkogers ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menemani dalam 2 jam tadi. Dan tepat pukul 11 siang ini, saya Desta Arita harus pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jangan lupa jaga kesehatan, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Koga Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
7: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasih bon toh?
7: Aih, negara hancur karena bom.
6: Cakep.
7: Usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak ngude nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi...
7: Tapi beli ini uangnya kurang kakak cantik.
6: Terus ketahuan kan je.
8: Oh gak apa-apa, sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh ge, mau si bensin juga?
8: Oh enggak, ge naik skuter listrik.
6: Eh ngecas ah? Anggo listrik berarti ge? Wih, sing mal tagihan listriknya gak?
8: Enggak dong beli, gak kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek subuh jelas pandai.
7: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
0: El Koga.

One day I saw this girl. She's so damn.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 96.9 Alkoga Radio Bali. Ditemenin sama Devi Kartika di ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.
1: Mama, hari ini ku kenalkan sang pangeranku untukmu. Papa, jangan cemas, ku akan baik-baik saja, janjiku.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Hai Alkoger, apa kabar di siang hari yang cerah ini ya? Duh, cuacanya benar-benar panas banget Alkogers. Buat Anda yang mau keluar di siang hari ini, jangan lupa pakai jaket dan jangan lupa pakai sunscreen ya. Itu yang penting kalau keluar siang-siang. Dan buat Anda yang di siang hari ini masih bekerja seperti biasanya, tetap semangat Alkogers, jangan lupa makan siang ya. Dan buat Anda yang sudah santai-santai di rumah, mungkin ini waktu yang pas untuk Anda istirahat sebentar sambil santai-santai juga ya. Dan sambil ditemenin sama Devi Kartika di siang hari ini di ajang High Noon pastinya, Devi bakal mengajak Anda untuk ngobrol santai sekaligus nantinya juga bakal ada beberapa informasi yang akan Devi sampaikan. Jadi buat Alkogers yang di siang hari ini ngerasa kesepian, tenang, ada Devi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang.
1: What's up, girl?

96.9 Elkogia Radio Bali. Buat Anda yang ngerasa masih bingung mikirin kuliah di mana, tapi Anda itu punya ketertarikan di dunia bisnis ataupun di manajemen, atau bahkan Anda ingin menjadi seorang owner sekalipun ya Elkogers, ada loh salah satu kampus manajemen terbaik di Bali. Salah satunya itu ada di STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus yang paling pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Jadi sudah terlihat nih Elkogers kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Anda yang penasaran lokasi kampusnya ya. Ya lokasi kampusnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Elkogers abis kuliah mau nge-mall bisa, mau lanjut nugas sama teman-teman bisa, mau hangout apalagi bisa Elkogers, bahkan sehabis kuliah Anda mau lanjut kerja itu bisa banget. Gampang, tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya, Anda bisa hubungi di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199. Ayo buruan daftar di STIMI Handayani.

96.9 Alkogia Radio Bali. Siang-siang begini kalau belanja makanan misalnya seperti tipat cantok ditambah es gula sekaligus sama keripik-keripiknya kayaknya enak ya Alkogers. Tapi jangan makanan terus deh, nanti ada saya malah gendut ya. Tapi gimana kalau siang hari ini kita ngomongin belanja kebutuhan rumah tangga. Nah, buat Alkogers yang sekarang mungkin lagi cari kebutuhan rumah tangga tapi bingung belanjanya di mana, pengen hemat apalagi udah mau akhir bulan gitu ya, tenang Alkogers, masih ada Klendis ya. Karena Klendis ini ya, selain tempatnya luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget menemani aktivitas Anda sehari-hari. Apalagi di Klendis ini ngejual barang-barang dengan harga yang terjangkau. Dan menariknya lagi Alkogers, di Klendis ini di setiap bulannya itu selalu ngadain promo yang pastinya kalau Anda belanja ke sana pastinya dompet itu akan aman sentosa ya. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis juga lagi ngadain promo nih. Sebelum Alkogers semakin penasaran, mending saya spill dulu ya. Ada Sweetie Silver Pen yang isi 32 itu mendapatkan harga sebesar Rp55.900. Kemudian ada Lactacid Baby Gentle Care yang 60 mili mendapatkan harga sebesar Rp28.900. Kemudian ada Mami Poco Standar itu mendapatkan harga sebesar Rp78.900. Lalu ada Pediasure Choco yang 380 gram mendapatkan harga sebesar Rp178.900. Lalu ada 7 kurma susu steril kurma yang isi 6 dengan ukuran 89 mili yang box Alkogers mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.900. Kemudian ada Biokul Set Yogurt Plain yang isi 600 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Itu baru setengahnya aja Alkogers, belum promo-promo yang lainnya ya. Jadi sebelum Anda semakin penasaran tapi pengen belanja banyak tapi tetap pengen hemat gitu ya, mending Anda langsung aja datang ke Klendis sekalian lihat-lihat promo yang lainnya juga ya. Ingat, kalau datang ke Klendis, lihat-lihatnya di Klendis, ingat belanjanya juga di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Alkogia Radio Bali. Tadi Devi sudah sempat share kampus manajemen terbaik di Bali itu ada di mana ya Alkogers. Nah sekarang buat Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, tapi punya minat di bidang sains, di bidang teknologi, inovasi, pokoknya yang alam-alam lah ya, tenang Alkogers, karena Devi punya rekomendasi kampus yang bisa banget jadi pilihan buat Anda yang pastinya ini udah cocok banget dan pas banget ya. Salah satunya Anda bisa memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Unwar sendiri pun bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis untuk Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini nantinya Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini nantinya Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini nantinya Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan juga ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan Alkogers juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi Alkogers? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96.9 Alkogar Radio Bali. Wow, gak kerasa Alkogar sudah jam 1 aja nih. Itu artinya sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Buat Alkogar yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Tenang ya, Anda belum ketinggalan banyak kok. Aman, masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita ya. Dan buat Anda yang mungkin siang hari ini masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan Alkogar, perhatikan keselamatan Anda dan semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan ya. Dan buat Alkogers yang di siang hari ini sudah santai-santai di rumah, apalagi selagi sendirian gitu ya, tenang aja karena Devi masih menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alfagar Radio Bali. Kalau misalnya sekarang Anda lagi ngerasa boros dengan uang, mungkin sekarang saatnya Anda mengetahui beberapa tips mengatur uang ala Raditya Dika ya Alfagars. Misalnya nih, yang pertama, ketika uang itu yang keluar harus lebih sedikit daripada uang yang masuk ya. Jadi sebenarnya penghasilan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu yang penting ya. Caranya hanya dua Alfagars, meningkatkan penghasilan itu yang pertama, dan yang kedua Anda harus menekan pengeluaran. Ya intinya Anda disuruh berhemat lah ya. Kemudian yang kedua, ketika penghasilan Anda naik bukan berat. Jadi mungkin tambahan-tambahan penghasilan Anda sendiri itu bisa dialihkan untuk tabungan, untuk investasi di masa depan, untuk dana darurat mungkin ya, atau mungkin untuk tujuan-tujuan lainnya. Kemudian yang ketiga, ketika Anda berfokus untuk berhemat gitu misalnya, Anda juga harus berfokus untuk menambah penghasilan lainnya Alkegers. Jadi selain Anda mempunyai pekerjaan utama, Anda bisa mencari sumber penghasilan lainnya berdasarkan keahlian yang Anda suka ataupun keahlian-keahlian yang Anda miliki. Misalnya kayak buka bisnis kecil-kecilan, kemudian membuka online shop gitu ya, atau membuat konten yang Anda upload di sosial media, kemudian pastinya konten-konten tersebut punya manfaat yang luas dan banyak sehingga di orang lain dapat manfaatnya dan di Anda sendiri juga dapat manfaatnya ya. Dan yang terakhir, ketika Anda punya budget lebih, itu Anda harus pintar mengalokasikannya kemana, dan pastikan ketika Anda mengalokasikan dana tersebut itu bisa bermanfaat untuk Anda sendiri ke depannya. Contohnya deh, untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk tabungan, untuk dana darurat, ataupun untuk investasi di masa depan, atau bahkan untuk tujuan-tujuan lainnya. Misalnya seperti traveling kali ya, entah itu traveling nantinya bareng keluarga, bareng sahabat, atau bareng pasangan, itu pastinya bisa banget ketika Anda sudah udah punya budget yang lebih ya Alkegers. Tapi inti dari semua itu yang penting Anda bisa berhemat. Jadi ketika misalnya sekarang Anda masih ngerasa boros gitu ya dengan pengeluaran, apalagi sekarang udah akhir bulan, gak ada salahnya kok untuk Anda mengetahui beberapa tips untuk mengatur uang ala Raditya Dika.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kalau kucing Anda di rumah suka tiba-tiba lari gak jelas, kemudian tidurnya dengan posisi yang aneh, atau bahkan ngintilin Anda kemanapun pergi, itu bukan hal yang aneh ya Elkogers. Bisa jadi itu tanda-tanda kalau kucing Anda sendiri merasa aman, merasa nyaman, atau bahkan merasa bahagia.

Girls, karena kalau misalnya kucing yang suka bermain itu dia akan ngerasa nyaman. Jadi kucing yang ngerasa aman itu biasanya lebih berani untuk mengeksplorasi dirinya, kemudian berani untuk bermain, dan bahkan bisa mengeluarkan energinya tanpa harus ngerasa terancam dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ketika Anda sering melihat kucing Anda tidur dengan nyenyak di mana saja atau bahkan dengan posisi yang lucu-lucu gitu ya, itu biasanya karena kucing ngerasa aman ya, Alko Girls. Dan kucing yang rasa aman itu biasanya tidur dengan rileks di berbagai tempat dan dengan berbagai posisi, mulai dari meringkuk, kemudian terlentang, sampai tidur dengan posisi yang kelihatannya tuh aneh, bahkan sampai lucu-lucu tuh juga ada ya. Kemudian ketika kucing ini sering menyambut ketika Anda pulang ya, pulang dari luar rumah lah intinya. Nah, ketika Anda pulang dan kucing langsung menghampiri, kemudian langsung mengeong-ngeong atau bahkan menggosokkan tubuhnya ke kaki Anda atau sekedar menunggu di dekat pintu, itu bisa jadi tanda mereka itu mengenali dan nyaman dengan kehadiran Anda sendiri, Alko Girls. Kemudian ketika kucing ini sering memilih tidur di dekat Anda sendiri, berarti kucing Anda sudah nyaman dan pastinya sudah ada kedekatan antara Anda dan kucing Anda sendiri, Alko Girls. Dan yang terakhir, ketika kucing ini selalu mengikuti kemanapun Anda pergi. Jadi ke kamar mandi ikut, ke kamar tidur ikut, ke dapur ikut gitu ya. Jadi kemana-mana diikutin kucing, itu tandanya kalau kucing Anda itu menikmati keberadaan Anda dan ngerasa nyaman berada di dekat Anda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda merasa kucing di rumah itu sering gerak-gerak, sering lari-lari, main-main, bukan nakal, berarti dia aman tinggal di rumah Anda.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali. Please back away from your radio.

96.9 Elkogia Radio Bali. Bukan cuman baju yang kita sehari-hari pakai aja yang perlu dicuci ya Elkogers, handuk itu juga penting. Apalagi kalau Anda punya handuk warna putih.

akhirnya menguning, itu harus tetap dicuci ya Alkogers. Tapi jangan buru-buru dibuang, harus dicuci dulu. Kalau misalnya Anda masih bingung gimana cara nyuci yang benar, nah nih yang pertama, Anda harus rendam dulu handuknya. Jadi sebelum dicuci, Anda bisa merendam handuk sekitar 1 jam pakai deterjen serbaguna ya. Dan kalau misalnya handuk Anda super duper kotor, Anda bisa pakai air hangat supaya kotorannya itu lebih mudah keangkat. Kemudian yang kedua, Anda bisa lanjut ke mesin cuci. Dan sebelum mesin cuci Anda berputar, Anda bisa menambahkan pemutih oksigen atau bisa menambahkan setengah cangkir cuka putih untuk ngebantu ngilangin noda membandel. Dan yang terakhir itu dikeringin dengan sinar matahari ataupun di mesin cuci itu sekarang udah ada fitur pengeringnya sendiri ya. Kalau pakai mesin pengering dengan suhu yang sedang itu udah cukup banget Alkogers, jadi jangan pakai suhu yang terlalu tinggi ya. Karena ternyata bisa bikin kain handuk cepat rusak dan kerasa kaku. Kalau misal pun Anda nggak punya mesin pengering, ya udah pakai matahari aja dijemur ya. Dan udah ada yang nanya nih Alkogers, kenapa ya kalau misalnya handuk putih itu cepat kuning? Nih Devi kasih tahu jawabannya. Itu jawabannya bisa banget bisa kuning ya, karena penyebabnya itu ada di residu sabun ataupun minyak tubuh atau yang bisa dibilang itu sebum ya, yang akhirnya menempel setelah dipakai mandi. Jadi ketika nanti Anda ngerasa aduh nih handukku udah enggak banget kalau dipakai sekarang, kok kayaknya punggung aku ada jerawatnya, nah itu bisa jadi tanda kalau handuk Anda perlu dicuci. Jadi kalau misalnya Anda punya waktu luang, bisa banget cuci handuknya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Pakai sarung tangan itu belum tentu otomatis lebih higienis ya Elkogers. Karena saya sering melihat di sosial media ketika ada orang yang mengupload video lagi beli makanan, terus penjualnya itu gak pakai sarung tangan ataupun pakai sendok, tapi langsung ngambil makanan dari tangannya sendiri. Pasti ada aja yang komen, ih pedagangnya jorok gak pakai sarung tangan gitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang pas untuk menggunakan sarung tangan gitu ya. Jadi sarung tangan itu sebenarnya paling berguna ketika menangani makanan yang siap santap. Misalnya kayak makanan yang gak perlu lagi dimasak sebelum disajikan. Misalnya seperti salad, kemudian sandwich, lalu ada onigiri, ataupun cake dan pastry, atau bahkan plating-plating gitu. Sebenarnya itu waktu yang pas untuk menggunakan sarung tangan ya Elkogers. Terus sarung tangan itu juga harus diganti pada waktu yang tepat. Jadi sarung tangan itu bukan dipakai terus-terusan seharian. Jadi harus diganti kalau misalnya sarung tangan yang Anda gunakan itu menyentuh bahan yang mentah. Karena bahan mentah itu bisa aja membawa bakteri yang berbahaya. Kemudian setelah memegang benda kotor ataupun non-food, misalnya seperti megang gagang pintu, keranjang sampah, handphone, uang, dan lain-lainnya ya. Terus ketika Anda berganti tugas, misalnya yang awalnya dari mengolah daging, tiba-tiba motong sayuran. Nah, itu penting banget untuk ganti sarung tangan ya. Kemudian ketika sarung tangannya sudah robek atau rusak, jadi sekecil apapun robeknya tetap harus diganti Elkogers. Dan yang terakhir ketika menangani makanan yang berbeda, jadi untuk mencegah kontaminasi antara makanan satu dengan makanan yang lainnya. Jadi sarung tangan yang bersih itu bukan berarti jaminan untuk makanan yang higienis ya Elkogers, karena cara menggunakannya itu yang menjadi penentuan apakah itu makanan higienis atau tidak higienis.

0: about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: FM. Ma, mbaknya mana?
4: Tuh, lihat nak Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
3: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
3: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikare yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
3: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikare dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krame mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
2: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
7: Hey, what's that?
8: I need some music.
7: It rocks. Yeah.
1: You are listening.
2: 96.9.

96.9 Alkoga Radio Bali. Satu lagu dengan judul Pergi Dari Hatiku dari Aliando sudah membawa kita di pukul 2 siang hari ini, Alkogers. Terima kasih banget untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda di siang hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan buat Alkogers yang mungkin masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan buat Alkogers yang mungkin lagi santai-santai di rumah aja, tenang Alkogers, karena setelah ini Devi masih bakal puterin lagu-lagu yang bisa banget menemani Anda siang hari ini ya. Tapi karena ini sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Makasih banget Alkogers, kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. And goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah, Ajak Liu, bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak ngude nih.
2: Ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Terus, ketahuan kan, Je.
4: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
2: Ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
4: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek subuh jelas pandai.
3: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Penasaran tentang kabar di Bali? So, mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewat kartu hanya di Elkoga Radio.
3: Ikut inilah

96.9. El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai sore Elkoger, jumpa kembali bersama Mika Karisa di Sunset Program sore hari ini. Saya tampung requestan Anda, jadi buruan request, ditunggu sampai jam 6 sore nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo sore Elkogers, lagi ngapain tuh jam-jam segini, ngantuk ya? Memang sih kalau di Denpasar sendiri riep-riep gitu ya hawa-hawanya. Aduh, riep-riep apa sih? Rada-rada mendung, gloomy sedikit. Walaupun gak mendungnya sepekat itu gitu ya, tapi ya tetap aja kalau udah mendung itu pasti ada imbasnya Elkogers ke energi kita gitu ya. Jadi ya wajar kalau Anda ngerasa, aduh Mika capek nih jam segini gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya cuma bisa bilang gak apa-apa karena ya mau bantu gimana ya Elkogers. Kalau bantu sih ya untuk muterin lagu yang Anda request bisa. Jadi silahkan sore hari ini Anda kasih tahu Mika Karissa ya. Di Sunset Program edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Kalau ada lagu-lagu yang barangkali bisa membangkitkan semangat Anda biar Anda melek lagi jam-jam segini, emang jam rawan Elkogers. Emang sih maunya sih benar-benar fit dan prima gitu ya, karena bentar lagi nih jam 5 itu bakal pulang gitu. Tapi ya gimana ya, namanya energi fluktuatif ya kan. Jadi kasih tahu aja Mika Elkogers, Anda mau dengerin lagu apa, lagu Indonesia ataupun mancanegara, monggo dikasih tahu via WhatsApp 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana sekalian ya. Kalau misalnya ada salam-salam yang ingin disampaikan, siap saya bacakan nanti Elkogers. Ditunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request 96.9
4: El Coca Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Perihal jatuh cinta itu memang gak bisa kita atur, Elkogers. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke suatu hubungan, itu perlu diatur ya. Kita perlu memanage itu. Kita perlu paham dulu apakah dengan orang yang akan kita ajak berhubungan ini ya, menjalin relationship ini adalah orang yang tepat dari segala sisi gitu ya. Jadi ada pertimbangannya, dan kita juga kebayang kalau misalnya sama orang ini dengan figur ini gitu, itu bakal masa depan bisa termanage dengan baik gak sih? Tapi ternyata gak cuma sekedar ya antara kita sama dia aja, tapi dari diri kita sendiri dulu, kita udah fasih belum nge-manage hidup kita dengan baik, Kogers? Jangan-jangan sekarang untuk urusan kehidupan masih acak-adut gitu ya. Abis itu urusan karir juga ya bisa dikatakan, duh gak jelas banget nih, gimana nih, madesu orang bilang, masa depan suram gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Kogers, lebih baik kuliah dulu di STIMI Handayani ya, the first and the best management campus in Bali. Jadi di sini kalau Anda bergabung di dalamnya, Anda benar-benar bisa mempelajari dan memperdalam ilmu manajemen, yang notabene ilmu manajemen ini adalah ilmu yang benar-benar dimensinya paling luas. Dan kalau kita belajar ya, benar-benar memperdalam dengan baik ilmu manajemen ini, ngefek banget ke kehidupan kita sehari-hari ya Kogers. Dalam pengambilan keputusan, dalam menentukan segala sesuatu di masa depan nanti gitu ya. Dan utamanya soal karir, bisa banget dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Entah itu Anda jadi PNS di kemudian hari, amin ya. Atau mungkin jadi pegawai perusahaan di swasta gitu ya. Terus mungkin udah kebayang pengen berwirausaha atau bikin bisnis sendiri, pasti bisa ya Kogers, kalau misalnya Anda sudah menguasai ilmu manajemen ya. Ingat, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis juga, serta konsisten pada ilmu manajemen. Dan ternyata ini udah legend banget Elkoger, sudah ada sejak tahun 1979, sudah terkenal pula dengan alumni-alumninya yang wah, jangan ditanya lagi ya, udah sukses-sukses semua ini. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Ya udah pasti dong, ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang memang benar-benar diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya di era seperti sekarang ini kan kita selalu pakai AI ya, untuk mempercepat segala kerja kita. Dan kita juga pakai teknologi digital yang canggih-canggih, itu juga harus bisa kita manage dengan baik. Dan ya dasarnya adalah ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, itu harus kita kuasai. Dapatnya di mana? Di STIMI Handayani Elkogers. Lokasi kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk urusan lokasi, letaknya di mana, sangat amat strategis sekali ya. Kalau misalnya mau daftar, boleh banget nih, informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-1456-66199. Sekali lagi di nomor 082-1456-66199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Alkogar Radio Bali. Ada Pamungkas dengan To The Bone sampai ke tulang belulang. Lagu ini udah di request ya sama DWD di seputaran Kenyiri di via WhatsApp kita 081236155969. Saking cintanya gitu ya Pamungkas bikin lagu seperti ini, dan ya barangkali relate juga sama Alkogers yang mungkin lagi bucin-bucinnya ya. Silahkan, monggo dinikmati momen euforia atau butterfly era. Nah, ya itu kata yang tepat ya. Dan mungkin satu lagu ini Pamungkas dengan To The Bone ya, yang di request sama DWD di Kenyiri, ini bisa jadi original soundtrack kehidupan Anda, Elkogers ya, kisah cinta Anda utamanya ya. Ya, semoga lancar-lancar aja sih ke depannya Elkogers. Ada kata sih-nya kayak meragukan banget ya. Karena kalau kita ngomongin soal relationship ataupun ngomongin soal cinta, itu pasti kadang ada naiknya, turunnya, dalam artian ya kadang happy-happy, kadang juga ada moodnya di mana kita jadi berantakan gitu karena ngelihat tingkah polanya dia ya. Itulah dinamika relationship itu sendiri ya Kogers. Semangatlah untuk Anda dan untuk kita semua. Dan lanjut lagi, saya mau sapa ada Citra. Hai Citra. Citra enggak bilang sih lagi di mana, tapi dia katanya request Sabrina Carpenter yang Please Please Please juga sudah saya hadirkan di awal banget tadi. Semoga sudah didengarkan ya. Katanya salam kenal untuk Kak Mika. Terima kasih sudah bergabung Citra. Sering gabungan di Sunset Program ya. Terus ada Gekna di seputaran Ubud juga. Hai Kakak Mika, seperti biasa Gekna mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau, juga sudah saya hadirkan. Terima kasih Gekna. Ada Oming juga menyusul dari Peguyangan, mau denger lagunya agak lama dikit Mika, boleh? Boleh. Apa itu? Maroon 5 yang Memories. Oh, itu mah belum lama-lama banget ya, masih 2020-an lebih itu. Jadi masih tergolong ya gak lama lah ya, masih baru lah ya, walaupun gak yang fresh single banget gitu. Tapi lumayan sih lagu Maroon 5 yang Memories ini bikin kita terkenang sama sesuatu, kalau gak salah ya masa-masa COVID-19 sih Ekogers lagu ini dirilis ya, seingat saya. Jadi memang sering diperdengarkan saat itu, karena memang di dalam cerita lagu ini kan berkaitan dengan orang yang meninggalkan kita gitu loh. Jadi kita terkenang sama orang-orang tersebut gitu. Oke, sudah saya hadirkan tadi, semoga juga sudah didengarkan ya. Lanjut lagi di sini ada siapa? Coba saya scroll. Ada Yuda. Hai Yuda. Yuda di seputaran Ubung katanya juga mau dengerin lagunya Peter Pan. Lawas nih Mik. Boleh, boleh. Lagu apa sih? Lagunya Peter Pan yang Satu Hati. Oke, ya memang kalau yang ini emang lawas. Itu 2000-an awal sih ya. Tapi ya masih enak kok didengerin lagunya Peter Pan yang Satu Hati ini. Terus katanya salam untuk Elkoger saja semua yang lagi dengerin Elkoger Radio Bali dan dengerin Mika Karisa cuap-cuap. Ya, terima kasih ya. Terus Dewade tadi udah saya puterin lagunya. Satu lagi yang saya baca kali ini. Ada Mila, Mila di seputaran Jimbaran katanya mau dengerin lagunya Adele yang When We Were Young katanya. Salamnya untuk Kak Mika aja, semangat siarannya. Oke, terima kasih Mila.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali, ada satu lagu yang lumayan lama. Ini rata-rata Elko Girls gabungan kok hari ini lagunya nostalgia semua ya, nostalgic banget. Ada Gustu di seputaran Sanur yang mau dengerin lagunya Sheila on Seven yang Sevia. Titip salam buat istriku yang request lagu ini. Istrinya request via Gustu, Gustu requestnya kesini. Siap, siap. Sudah saya hadirkan lagunya. Semoga sudah didengar. Gustu terhibur ya bersama istri tercinta pastinya dan keluarga tersayang ya. Terus ada juga Gunggus. Hai Gunggus. Gunggus di seputaran Kerobokan hadir. Kakak Mika, puterin dong lagunya Enau yang sesi potret ya Kak GPL. Nggak pakai lama, siap, siap ya. Oke, sudah saya hadirkan juga ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini Gus, Gunggus tadi, abis itu Gustu sebelumnya ya. Lanjut lagi, di sini ada Made Hendra. Hai Made Hendra Saputra dari warga Tabanan, Brizen. Request lagunya Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi bersantai aja. Tumben nih beda requestannya. Ini mentang-mentang udah beda aja ditanyain, nanti lagi requestannya sama kotak yang haters ya. Buat Made Hendra, terima kasih sudah bergabung, ditunggu lagunya, saya siapkan dulu ya. Terus ada juga Bunda Eli Lastra di seputaran Luklu. Hai Bunda, gimana kondisinya, sudah membaik? Semoga sudah, semoga selalu sehat walafiat ya. Katanya selamat sore Mika penyiar cantik. Bunda Eli Lastra di Luklu hadir ya. Terus katanya mau dengerin lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat ya. Salamnya buat anak-anak bunda semuanya, sehat selalu kalian. Ada Mas Wangga, Mbak Ririn, Mbak Putri, juga Mas Diva. Doa mama selalu untuk kalian. Oke, so sweet. Gini ya, seorang ibu ya, Elko Girls, ya ampun. Selalu ingat sama anak-anak tercinta dimanapun berada. Ditunggu lagunya ya bunda. Terus ada juga Dayu Mirah ya, di seputaran Penebel. Mau dengerin lagunya Dewa yang Arjuna. Siap, ditunggu lagunya. Dan terakhir di sesi kali ini saya bacakan ada Hendra Sutirta ya. Mau dengerin lagunya Coldplay yang Something Just Like This. Oke, ditunggu lagunya. Dan untuk Elko Girls yang merasa, aduh masih boleh request gak nih Mika? Masih, ini baru jam 5 sore Elko Girls, jadi kalau seandainya Anda memang udah kepikiran mau dengerin lagu ini, lagunya silahkan diinformasikan ke Mika, kasih tahu Mika, boleh lagu Indonesia ataupun mancanegara. Ingat, kasih tahu penyanyinya siapa sama judul lagunya apa, biar saya mudah gitu mencarinya kok Girls. Karena kadang-kadang ya udah penyanyinya doang, kecuali memang misalnya mau dengerin lagunya Coldplay seperti Hendra tadi ya, Hendra Sutirta tadi, terus bilang bebas deh Mika yang pilihin, nah itu beda lagi urusannya ya. Tapi kalau misalnya cuma bilang penyanyinya doang atau judul lagunya doang, nah judul lagunya kadang-kadang mirip-mirip tuh, penyanyinya beda-beda gitu, saya bingung jadinya kan. Jangan membuat Mika bingung sore hari ini aku agres, tugas saya sudah banyak. Ini silakan ya, kasih tahu Mika Karisa Anda pengen dengerin lagu apa, kirim salam buat siapa, gabungan di via WhatsApp 081236155969. Ingat DM juga Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana. We'll be right back.

0: Koga Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke

0: Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKOGER Radio Bali. Ada satu informasi penting dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang hadir di tengah-tengah kita LKOGERs. Ini ada di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa loh ya. Dan ini adalah kampus yang pas, cocok, sesuai, tepat, aduh bingung nih deskripsi kata ataupun diksi mana lagi ya yang harus saya pakai untuk bilang ke Anda bahwa kampus ini udah bagus banget sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Anda belum tahu, saya informasikan lebih detail mengenai kampus yang satu ini. Jadi sekali lagi, ini adalah kampus yang cocok sekali untuk Anda yang udah kebayang di masa depan nanti pengen punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan juga, bahkan mungkin sekaligus berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena lagi-lagi untuk saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam saja LKOGERs, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda semuanya yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di dalamnya ada 4 prodinya atau program studinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya LKOGERs. Seperti ada prodi agroteknologi, ada juga prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, dan prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya tidak usah diragukan ya, lengkap pol. Kelasnya udah bisa dipastikan sih bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat amat lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya sih nggak perlu nunda-nunda waktu lagi ya, dan dilema berkepanjangan LKOGERs, putuskan sekarang juga, hari ini pun boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, semburat warna jingga sudah terlihat di ufuk barat sana, Elkoger. Walaupun mungkin nggak seleluasa itu ya kita lihat sunset untuk sore hari ini karena berawan. Tapi ya apapun situasi dan kondisinya, semoga sih Anda tetap bisa bersyukur atas hal itu, Elkoger. Karena momen-momen melepas senja ini juga melepas penat ya. Setelah mungkin seharian atau mungkin udah dari subuh-subuh tadi Anda sudah beraktivitas, udah banyak sekali hal-hal yang Anda tuntaskan di hari ini. Congratulations, Elkogers. Ya, semarakan hari Anda, semangat pokoknya ya. Walaupun memang jam-jam segini, aduh capek. Dari awal Mika ngomongnya capek terus. Kayaknya hampir semua orang juga ngalamin hal serupa ya, perasaan yang sama, apalagi udah usia misalnya 25 tahun ke atas gitu ya, udah kepala 3, kepala 4 pulang, udah deh, udah berteman dengan rasa lelah, letih, lesu, lunglah gitu. Untuk sore hari ini kembali saya menyapa di via WhatsApp kita, sudah bergabung barusan ada Windu. Hai Windu, Windu katanya gak request yang UU kah? Ya, ini biasanya Windu sukanya requestnya pokoknya penyanyinya abis itu judulnya gitu. Kali ini, hari ini lebih tepatnya Windu mau dengerin lagunya Roni Parulian ya, yang Dengarlah Cinta. Udah, saya puterin tadi, semoga sudah didengarkan. Terus lanjut lagi, di sini ada siapa? Ada Saka. Hai Saka. Saka gak bilang lagi di mana. Kalau Saka sih mau dengerin lagunya Niji, judulnya bebas, Kak Mika pilihin aja. Hari ini lagi pengen denger suara khasnya Giring Kak, lama tidak terdengar katanya. Oke, tadi saya pilihkan yang sudah ya, itu lagu kesukaan saya sih. Tapi semoga sih Saka suka, Elkogers juga suka, walaupun memang lagi-lagi lagunya udah lama ya, tahu sendiri ya, Niji ya kan juga band yang cukup lama lah ya berkecimpung di musik Indonesia ini gitu, industri musik Indonesia, dan semoga terhibur Saka ya. Terus saya sapa juga ada Ayu Swastika dari Sasetan, terima kasih sudah bergabung sore hari ini, mau dengerin lagunya BTS yang Dynamite. Oke, ditunggu lagunya. Dan terakhir kali ini ada Bram di seputaran Tohpati, mau dengerin lagunya For Revenge yang Jakarta hari ini. Langsung saya hadirkan untuk Bram.

Kok Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

0: Gak terasa, sudah di jam 6 sore, sudah tuntas kebersamaan kita, Elko Girls. Dan sepertinya saya cek-cek sudah semua saya puterin, yes. Saya gak punya utang lagi untuk Anda, karena sebelum-sebelumnya sempet tuh beberapa kali saya punya utang ya, gak keputer lagunya. Tapi ya, kalau misalnya ada di antara Anda yang baru dengerin Elko Guide, it's okay, tidak apa-apa. Setelah ini, Anda masih bisa dengerin Elko Guide Radio Bali, walaupun mendengarkan lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia saja ya, di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Nanti di jam 9 malam Anda bisa request lagu kembali di Rest and Dream ya. Mika Karisa pamit untuk sore hari ini dari Sunset Program Elko Girls. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Six point nine. FM Elko Girls Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore ini bersama Ratinari tentunya di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia. Tentunya sampai jam berapa? Sampai jam 8.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Elkogar Radio Bali. Selamat sore menjelang malam dan tentunya selamat bergabung untuk Elkogars dimanapun Anda berada. Seperti biasa, perkenalkan kembali saya Ratih Nari, tentunya hadir di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Ini edisi Rabu 23 September 2026. Tentunya melaporkan dari Jalan Kecubung bahwa cuaca hari ini cukup terang ya, dari pagi sampai sore menjelang malam ini. Dan tentunya sepanjang jalan di area Kecubung aman damai karena Ratih tadi lewat ya. Dan tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan pulang ya, apalagi kena macet di bypass itu, terutama orang-orang lagi pulang kerja, itu tetap hati-hati di jalan. Serta jangan lupa juga sampai di rumah bersih-bersih, beres-beres dulu ya, baru istirahat ataupun makan malam dulu. Ya karena Ratu tahu ya, setiap weekdays ya, dari hari Senin sampai Jumat biasanya lagi gedebak-gedebuknya kehidupan dunia pekerjaan ya, lelah, letih, lesu, kemudian juga rasanya ingin mengeluh setiap harinya, tapi sudah rasanya tidak ingin mengeluarkan kata-kata. Siapa yang relate, Elkogers? Dan tentunya pasti sering kita bisa bilang cuma gak apa-apa lelah atau capek, asalkan masih bisa menjalani hari ini dengan baik, masih bisa makan, kemudian juga masih bisa pulang untuk istirahat ya. Dan tentunya sekarang lagi banyak sekali musim orang sakit ya. Tentunya Ratih juga tidak lupa mengingatkan Elkogers tetap jaga kesehatannya, kemudian juga jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kemudian juga jangan lupa juga minum air putih yang rutin ya, Elkogers ya. Dan tentunya seperti biasa untuk menemani ruang dengar Anda, di sini saya sudah mengisi akan berbagai topik informasi yang bermanfaat bagi Anda, bagi saya sendiri juga, untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Dan tentunya juga Ratih akan memutarkan lagu-lagu koleksi Elkogar Radio Bali, jadi jangan kemana-mana, tetap setia di 96,9 FM.

0: Smash that!
1: I need some music!
2: It rocks!
0: Yeah!
3: You are listening!
4: 96.9
5: FM El Cougar Radio Bali.
6: Sakitnya tuh di sini.
7: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
6: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
7: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
6: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
7: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
6: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
8: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Di dalam dunia pendidikan, belajar itu bukan hanya soal tentang akademik, kemudian juga tentang nilai semata. Dan tentunya karena pendidikan itu juga memiliki peranan penting dalam membentuk etika, moral, tanggung jawab, dan juga kejujuran seorang siswa, mahasiswa, dan juga anak-anak yang sedang bersekolah. Dan tentunya Elkogers, menjadi orang yang pintar itu memang sangat penting. Tetapi ketika kita memiliki kecerdasan secara pemikiran emosional, itu akan jauh lebih baik dan tentunya bakalan berarti di kehidupan. Bukan hanya kehidupan saat ini, tetapi kehidupan kita di jangka panjang di masa depan nanti ya. Sebab ilmu tanpa sebuah etika atau moral itu akan bisa kehilangan arah. Dan prestasi tanpa kejujuran tidak akan memiliki arti yang sesungguhnya bila tidak diterapkan dengan sikap etika, moral, disiplin yang baik. Dan tentunya di lingkungan pendidikan, seseorang tidak hanya diajarkan calistung ya, atau menghitung, menghafal, memahami sebuah pembelajaran, tetapi juga belajar bagaimana kita bisa menghargai orang lain, kemudian juga bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin dalam bertindak, dan juga berani berkata jujur. Dan tentunya lagi, karakter yang baik tidak terbentuk hanya didasarkan atas teori saja, tetapi juga dari kebiasaan lingkungan yang mendidik dengan contoh yang baik juga. Bukan hanya dididik di sekolah, tapi lingkungan keluarga, orang tua, dan orang di sekitarnya itu sangat berperan penting untuk anak itu meniru bagaimana mereka bertindak, berkata, dan juga bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan. Dan karena pada akhirnya keberhasilan seseorang bukan hanya dinilai atau dilihat dari seberapa tinggi nilainya, seberapa besar akademiknya, tetapi juga dari bagaimana mereka bersikap dan juga cara mereka menjalani sebuah kehidupan.

0: 今回のレディオバーリ
1: ーRoyal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

106,9 FM Elkoga Radio Bali. Untuk Anda yang ingin menjurus ya ke masa depannya ke bagian manajemen, ini Rati punya informasi yang tepat untuk Anda untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tentunya Anda bisa kuliah di STIMI Handayani ya. Jadi STIMI Handayani ini merupakan the first and the best management campus in Bali, yang tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Tentunya bisa dipakai kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal, yang terbukti alumninya sudah sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Elkogers yang masih kepo, di mana ya lokasi kampus STIMI Handayani? Itu tepatnya di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, kemudian juga bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-set ya dari kampus STIMI Handayani. Gampang kemana-mana. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri, bisa langsung di WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi dicatat, 082-145-666-199.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sama seperti judul lagu hari ini ya, di Feby Putri feat Piersa Bersari ya, di sini diruntuh. Jika Anda sedang merasa perasaannya runtuh, capek, lelah, apalagi moms di rumah ya Elkogers ya, pasti itu kayaknya kurang belanja deh, kurang shopping. Tapi shoppingnya itu kadang kepikiran kapan ya mendapatkan promo spesial setiap harinya. Tentu aja ada ya, supermarket yang menghadirkan setiap hari promo itu ada di Klendis Grosir. Jadi di sini Rati menyebutkan ada beberapa promo yang dihadirkan, yaitu di Sweety Silver Pants itu di ukuran M ya, di harga Rp55.900. Kemudian ada juga di Johnson Berries itu di 100 mili itu di harga Rp20.900. Dan apakah ada lagi? Tentu saja ada ya. Di sini ada juga di promo Baby Happy Pants ya, yang punya baby itu di harga Rp52.400. Kemudian juga ada Tango Wafer Pouch rasa vanilla, itu per piecesnya mendapatkan potongan harga Rp1.000. Dilanjutkan untuk Anda yang daily activity-nya sedang diet sehat atau sedang menjalani pola yang hidup yang sehat, ini ada di Bio Cool Set Yogurt Plain, itu di ukuran 500 ml, mendapatkan potongan harga Rp7.000. So, tidak perlu berpikir panjang lagi ya Elkogers ya. Kalau udah lelah, langsung saja datengin Klendis terdekat di rumah Anda ya. Ajak deh semua keluarga, teman, kerabat untuk datang ke Klendis, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

macam kandungan baik yang luar biasa bagi tubuh. Yang mana disajikan tanpa proses memasak, bawang merah itu mempertahankan sebuah kandungan antioksidan utuhnya yang bernama itu quercetin ya. Jadi kandungan ini berfungsi sebagai antiinflamasi yang membantu menjaga kelenturan, kemudian juga kelenturan pembuluh darah, mengontrol tekanan darah, serta menangkal radikal bebas. Jadi suhu panas saat menggoreng itu seringkali merusak nutrisi ya, sehingga mengonsumsinya secara mentah itu memberikan manfaat yang optimal. Kemudian juga irisan serai segar itu menyumbang senyawa sitral ya, yang melancarkan pencernaan dan juga meredakan peradangan internal. Jadi sementara cabai yang mentah itu kaya akan kapsain ya, serta vitamin C yang utuh yang belum dirusak oleh panas ya, untuk melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan metabolisme. Dan juga aroma herbal alami dari kombinasi itu juga memberi sensasi kesegaran fisik saat dinikmati. Ditambah juga kan sambal mata itu pasti adanya campuran minyak kelapa murni. Jadi kelapa itu akan kaya akan asam laurat ya, yang mana jenis lemak sehat yang mudah diubah oleh tubuh itu menjadi energi instan tanpa menumpuk sebagai lemak jahat. Jadi asam laurat ini juga memiliki sifat antibakteri dan juga antivirus, itu memperkuat benteng pertahanan tubuh atau imun tubuh kita sendiri ya. Dan ketika semuanya bahan itu disiram dengan minyak kelapa yang hangat dan bersih, kemudian juga minyak tersebut dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, larut lemak dan juga dari bawang dan cabai. Dan tentunya penting untuk mengonsumsinya dalam porsi yang wajar ya Alkogers ya, dan juga ramah di lambung. Jadi kearifan kuliner Bali ini membuktikan bahwa makanan yang lezat dan juga enak itu bisa menjadi sarana alami untuk menjaga kebugaran atau ketahanan daya tahan tubuh.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. Please back away from your radio.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Pernahkah Elkogars berpikir nge-recharge energi dalam diri kita sendiri itu untuk agar tidak overload terhadap pemikiran yang penuh ataupun jenuh terhadap semua aktivitas? Dan pernahkah Anda merasa setiap harinya terkadang energi Anda habis setelah melakukan aktivitas yang banyak? Mungkin bukan hanya aktivitas yang berat ya, tetapi ketika mengobrol dengan teman itu tiba-tiba ngerasa terganggu dengan suara ataupun cahaya di sekitar kita. Dan jika Elkogars pernah mengalami hal tersebut, mungkin Anda adalah orang yang mempunyai rasa kepekaan yang tinggi dan mudah terserap ya energinya dari lingkungan sekitar. Dan tentunya di dalam dunia psikologi, jika Anda pernah merasakan tersebut, hal ini disebut dengan highly sensitive person ya, atau HSP. Jadi seseorang HSP ini cenderung sensitif dengan kondisi di lingkungan sekitar. Bahkan tanpa sadar, itu bisa terbawa emosi dari orang lain ya. Namun jika terus dibiarkan semakin lama, ini akan menyebabkan yang namanya sensory overload. Jadi sensory overload itu merupakan sesuatu hal yang mudah sekali diri kita itu merasa lelah, kemudian juga mempengaruhi mood kita setiap harinya. Dan itu bisa menyebabkan ketika kita merasa sensory overload ya, itu kita akan mudah marah, mudah tidak mood dengan seseorang ya ketika ngobrol, apalagi berinteraksi dengan orang yang ramai dan juga orang yang banyak. Dan ketika kita merasa seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Apa solusinya? Jadi solusinya adalah recharge energi ya. Karena jika dibiarkan, hal itu bisa membuat kita burn out atau anxiety kita bisa meningkat, Elkogars. Dan tentunya nge-recharge energi itu tidak harus yang susah, tidak harus yang mahal. Di sini ada cara sederhananya. Tentunya Elkogars bisa menyendiri sejenak ya, take your time dulu, me time dulu, tentunya menikmati suasana yang tenang atau melakukan aktivitas yang bikin Anda merasa lebih nyaman dengan lingkungan sekitar. Dan tentunya jika Anda untuk butuh waktu ya buat mengisi ulang energi Anda dibanding terus memaksakan diri terlihat lebih baik di lingkungan sekitar dan juga ngerasa sensitif dengan lingkungan sekitar, lebih baik recharge-lah energi Anda dengan melakukan aktivitas yang memang positif, yang memang membangun energi positif kalian dan tentunya mempengaruhi kebahagiaan Anda setiap harinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: 90.9

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Pendidikan itu memang sangat penting untuk menentukan jenjang karir apa yang di masa depan kita akan dapatkan ya. Dan untuk hari ini, saat ini, jika Anda masih bingung mikirin kuliah di mana, di sini saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Mengapa? Karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Ternyata Elkogers, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih, yang dimulai dari program studi agroteknologi, yang mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Ditambah juga kurikulumnya sudah berbasis ke arah industri dan teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Yang berikutnya lagi, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Ditambah lagi, Apel Kogers, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian, fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, ditambah juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Jadi tunggu apa lagi? Tidak perlu bingung, tidak perlu pusing ya. Langsung segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338 665310. Kemudian juga Anda bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338 576 547.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Waduh, ini lagi beberapa menit lagi kita akan menutup perjumpaan nih Elkogers. Tetapi di sini Rate punya topik yang menarik untuk kita semua dengarkan, yaitu tentang mengatur sebuah keuangan. Dan seperti yang kita ketahui bersama Elkogers, mengatur sebuah keuangan bukan berarti harus kita pelit terhadap diri sendiri. Bukan berarti juga kita tidak boleh self reward dengan apa yang kita hasilkan. Tetapi mengatur keuangan di sini itu adalah bagaimana caranya kita bisa lebih bijak menggunakan uang agar tidak boros dan tetap memiliki tabungan untuk kebutuhan kita di masa depan nanti. Dan tentunya Elkogers, salah satu kebiasaan yang sering membuat keuangan itu cepat habis itu adalah membeli sesuatu itu hanya karena keinginan sesaat. Mungkin hanya melihat iklan ataupun di sosial media itu langsung tergiur. Kemudian juga diskon sedikit langsung check out. Kemudian juga lapar mata lihat promo makanan ataupun mengikuti gaya atau tren kehidupan orang lain tanpa memikirkan kebutuhan sendiri. Karena itu penting untuk memulai kita membedakan antara sebuah kebutuhan dan juga sebuah keinginan. Jadi dahulukanlah hal-hal yang memang penting, kemudian sisihkan uang untuk menabung sebelum digunakan untuk hal lain. Selain itu, biasakan juga mencatat ya pengeluaran sekecil apapun jika Anda itu ingin nge-manage keuangan dengan baik. Jadi buatlah catatan pengeluaran setiap harinya, baik itu catatan harian, catatan mingguan, kemudian juga pengeluaran pemasukan per bulannya itu berapa. Karena tanpa disadari, terkadang pengeluaran yang terlihat sepele itu justru bisa membuat uang kita tuh cepat habis. Jadi mengatur keuangan juga berarti belajar untuk menahan diri. Bukan berarti, waduh, kita nih tidak membeli ini, tidak boleh beli ini, bukan. Bukan berarti seperti itu, Elkogers. Tetap Anda bisa membeli apapun yang Anda butuhkan, apapun Anda inginkan, tetapi itu harus ada mengatur porsi keuangannya, ya. Bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras, tetapi tetap harus tahu batasan ataupun menjaga kondisi keuangan itu tetap aman. Dan yang paling penting, jangan memaksakan gaya hidup hanya demi terlihat mampu di depan orang lain ataupun media sosial. Karena hidup tenang itu tanpa banyak beban jauh lebih berharga.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Seperti yang Saudara Ratih bilang tadi, perjumpaan kita hari ini di Home Sweet Home itu hanya sampai jam 8 malam ya Elkogers. Dan ternyata sekarang sudah di pukul 8 malam waktu Elkogia Radio Bali. Itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam. Semoga apapun yang Ratih sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Elkogers ataupun bagi Ratih sendiri. Dan juga saya turut mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang senantiasa setia mendengarkan Elkogers Radio Bali dari awal sampai akhir juga ya. Dan semoga Anda diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan juga segala usahanya. Saatnya saya Ratih Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks. Yeah.
3: You are listening. 96.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. Sorry about that. Please back away from your radio.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks! Yeah! You are listening!
4: 96.9

0: 96.9 FM El Cobra
1: Radio Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke Elkoga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.

96.9 Algoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Drift. So, stay tune guys.

49 Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. Tentunya di ajang program FM Dream Elkogers. Sudah mimpikah Anda hari ini atau mungkin kemarin nih kayak ada mimpi yang bikin Anda penasaran? Pasti pikir Elkogers kayak kenapa nih tiba-tiba nanya mimpi-mimpi. Ya karena sekarang hari Rabu Elkogers, yang dimana di ajang Rest and Dream hari Rabu itu ada yang namanya special program. Yang dimana special program ini namanya Tafsir Mimpi ya. Jadi buat Elkogers nih yang sempet mimpi-mimpi aneh-aneh ataupun mimpi-mimpi serem, tapi kayak pengen tetap penasaran gitu dibalik maknanya, kayak tetap masih berpikiran positif ya. Kayak wah kenapa aku kemarin berpikiran seperti ini ya, apa jangan-jangan nggak mungkin lah, paling pasti ada sisi positifnya dari mimpi tersebut gitu mungkin ya. Dan Elkogers penasaran sampai sekarang, bisa banget langsung aja kirim ke no sosial medianya Elkogers nanti ya. Lalu selain Arya menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih. Entah nanti ada Elkogers yang mau request lagu, ada yang mau salam, ada yang mau sapa buat orang tersayang tentunya. Entah itu HTS-an, mantan, mantan kandung, pacar kandung, terus siapa lagi, saudara, keluarga, atau mungkin ada yang LDR-an juga ya. Atau mungkin besok ada yang pengen ketemu tapi pengen kode-kode lewat Elkoga, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga. Jadi bisa banget langsung aja ke WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga nih, misalnya ada yang lagi scroll-scroll di Facebook nih ya, postingan-postingan Facebook, bisa banget kalau misalnya kepikiran mau

buat ngabarin orang tersayang ataupun ngabarin orang tersayang, enggak, maksudnya tuh kayak pengen salam sapa gitu ya melalui Elkoga ataupun mau request lagu, bisa banget langsung aja search ya Langkosa Gagana lalu di chat aja di sana. Lalu kalau misalnya Kogers lagi stay di Instagram nih, bisa banget langsung aja di search at LKOGFM lalu di DM aja langsung ya kalau misalnya mau request lagu. Nanti pasti bakal kita putarkan lagu requestan dari Elkoger. Dan gabungannya akan ada tunggu nih ya sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, udah ada beberapa gabungan dari Elkogers nih ya. Melalui WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Di sini yang pertama nih ada Madehendra. Oke, Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau nge-request lagu Alan Walker Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Madehendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Kita balik lagi ke tabiatnya Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Mungkin di sini ada momen ataupun ada suasana yang membuat Madehendra ini ingin lagunya diputarkan itu Sing Me to Sleep ya. Soalnya kemarin-kemarin tuh Arya ngelihat ada beberapa lagu dari Madehendra Saputra yang berbeda. Tapi sekarang balik lagi ke Sing Me to Sleep. Mungkin ini lagu buat pengantar tidur kali ya. Madehendra Saputra mungkin mau tidur, jadinya kita putarkan lagu Alan Walker aja gitu mungkin ya. Dan untuk lagunya udah ada persiapkan, ntar tinggal diputarkan aja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Anggun judulnya Bayang-Bayang Ilusi? Wah, Bayang-Bayang Ilusi siapa nih? Apakah Bayang-Bayang Ilusi oleh seorang mantan, seorang crush, atau dia yang tidak bisa kita miliki? Waduh. Kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas gitu. Elko Gars, ada yang request lagunya Bayang-Bayang Ilusi nih. Mungkin terkadang kita kayak bingung nih ya, kayak di dalam mimpi itu. Elko Gars pernah gak sih ngerasain yang dimana mimpi, tapi di dalam mimpi itu Elko Gars juga merasakan yang namanya kayak ilusi gitu ya Elkogers ya. Jadinya ngelihat ilusi ini bukan secara real time. Itu kayak kedua hal yang di luar ketidaksadaran kita dijadikan satu. Wah, itu lumayan aneh sih. Kalau misalnya Elkogers nih pernah merasakan hal seperti ini dan pengen ditafsirkan oleh Arya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga ya.

0: Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
0: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. Hari kecubung lah.

96.9 LKG Radio Bali. Mungkin sambil kita menunggu gabungan-gabungan atau mimpi yang masuk ke sosial medianya LKG untuk ditafsirkan nih ya, Arya akan membagikan sebuah informasi nih LKGers. Jadi pagi tadi pagi tadi seseorang adalah orang yang paling kita sayang. Terus siangnya kita merasa dia orang yang paling menyebalkan di dunia. Malamnya kok bisa marah segitunya. Nah, kalau misalnya Kogers pernah mengalami emosi yang intens ya dan berubah sangat cepat, malam ini kita bakal bahas satu istilah yang sering banget muncul di sosial media nih Kogers, yaitu borderline personality disorder atau BPD. Tapi hati-hati ya, jangan langsung bilang, oh berarti aku BPD dong. Karena kondisi psikologi jauh lebih kompleks daripada video TikTok 30 detik nih. Jadi menurut National Institute of Mental Health atau NIMH, BPD dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kesulitan dalam mengatur emosi, impulsivitas, perubahan rasa diri, serta hubungan interpersonal yang bermasalah. National Institute of Mental Health, salah satu hal yang menarik adalah emosi bisa terasa sangat intens. Hubungan dengan orang lain juga bisa terasa ekstrim ya. Seseorang bisa merasa sangat dekat dengan seseorang, lalu kemudian merasa sangat kecewa atau marah. Dan ini bisa menimbulkan rasa sakit yang besar. Yang juga penting ya, BPD dan bipolar bukan hal yang sama, meskipun beberapa gejalanya bisa terlihat mirip. Jadi NIMH menjelaskan bahwa impulsivitas bisa muncul pada keduanya, tetapi BPD itu pola gejala tersebut tidak terjadi sebagai bagian dari episode mania atau hipomania seperti pada bipolar, berdasarkan dengan National Institute of Mental Health ya. Dan kabar baiknya nih ya, BPD bisa mendapatkan penanganan. NIMH menyebutkan psikoterapi sebagai salah satu bentuk utama penanganannya. Jadi kalau misalnya kita punya teman atau pasangan yang mengalami kesulitan ya regulasi emosi, jangan buru-buru menyebutnya sebagai drama. Bisa jadi ia sendiri juga sedang kesulitan memahami emosinya. Emosi yang besar bukan berarti seseorang adalah orang yang buruk. Dan seseorang yang sedang kesulitan mengatur emosinya bukan berarti dia enggak bisa berubah. Manusia bukan diagnosisnya ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar ada yang gabungan lagi nih melalui WhatsApp Elkogar ya. Di sini ada Kade Giri Mahendra. Selamat malam dari Sanur Kaja hadir. Mau nge-request lagunya David Arculeta yang judulnya A Little Too Not Over You. Oke, untuk lagu dari David Arculeta itu udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Tak tinggal diputarkan aja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Gung Mas dari Gianyar katanya mau request lagunya Putri Aryani yang judulnya Mimpi. Wah, pas banget sama segmen atau special program hari ini yaitu tentang tafsir mimpi ya Kak Garcia, pas banget nih. Oke, sebelum kita muterkan satu single dari Putri Aryani yang judulnya Mimpi, kita akan muterkan satu single dari David Arculeta yang judulnya A Little Too Not Over You.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Yap, satu single dari 8 Platters yang judulnya Why Don't We. Yah, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam. Jujur gak terasa banget Arya sudah menemani Anda selama 1 jam Elkogers ya. Ya ini mana 1 jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan beberapa gabungan gabungan dari Elkogers nih. Entah tadi ada yang emang gabungannya itu berupa request ya Elkogers ya. Dan ada juga yang sapa tadi ya beberapa. Lalu belum ada nih karena belum ada masukan dari Elkogers nih yang gabungan. Siapa tahu nih lagi 1 jam ke depan nanti pasti bakal kepikiran karena udah jam-jam mau tidur ya Elkogers ya. Dan kalau misalnya jam-jam mau tidur itu pasti kita itu kayak ingin membersihkan pikiran kita. Jangan sampai kita itu jadi penasaran. Karena emang kayak kemarin itu mimpi sesuatu, Elkogers ini kebetulan lagi ngedengerin Elkogers Radio Bali ya. Bisa banget langsung aja kalau misalnya penasaran sama mimpi-mimpinya biar gak penasaran entar sebelum tidur nih, karena kalau misalnya penasaran sebelum tidur itu gak enak banget rasanya Elkogers, bisa sampai insomnia. Terus nanti ujung-ujungnya pasti kayak ngecek ke Google ataupun ngecek ke ChatGPT ya Elkogers ya. Walaupun katanya akhir-akhir ini banyak banget dari TikTok nih yang bilang kalau misalnya kita menggunakan AI itu sama dengan menguras air. Jadi buat Elkogers nih biar gak menguras air banyak-banyak ya Elkogers ya, bisa banget langsung aja gabungan yang dimana meminta ya Elkogers ya, kayak Elkogers itu menyampaikan mimpinya ke Arya dan nanti Arya akan menafsirkan ke Elkogers untuk mimpi-mimpinya. Jadinya biar gak banyak gitu ngabisin-ngabisin Elkogers, kasihan nanti yang ada kekeringan. Jangan-jangan katanya nih kan ada musim kemarau ya Elkogers ya untuk bulan ini. Mungkin ini kali ya dampaknya karena kebanyakan orang memakai AI terus air jadi terkuras dan alhasil malah jadi kemarau, kekeringan. Dan Arya rasa akhir-akhir ini kayak suhu di Bali itu lumayan panas. Jadi buat menghemat air ya Elkogers ya, menggunakan hal yang emang cukup kurang berguna yaitu menggunakan AI cuman buat ngecek atau untuk menafsirkan mimpi aja. Biar gak kayak buang-buang tenaga juga kan mikirin prom harus ini harus itu. Mending langsung aja gitu Elkogers ke Arya ya.

ya untuk mimpi ya ditafsirkan nanti. Selain Arya membacakan tafsiran dari, bukan tafsiran ya, membacakan mimpi-mimpi dari Alkogers lalu Arya tafsirkan, Arya juga akan membacakan dan memutarkan lagu-lagu gabungan dari Alkogers nih. Entah kalau misalnya ada yang request, Arya akan memutarkan lagu-lagunya. Tapi kalau misalnya ada yang salam atau sapa, Arya akan sampaikan kepada Alkogers atau sampaikan ke Alkogari di Hubali ya. So langsung aja nih tanpa berlama-lama Alkogers, biar nggak kehilangan kesempatan ya, karena sisa waktu Arya untuk menemani Anda hanya sisa lagi sejam aja sampai pukul 11 malam nanti. Langsung ke sosial medianya Alkogea melalui WhatsApp di 081-236-155-969 atau bisa juga melalui Facebooknya Alkogea di Elang Kosa Gagana dan Instagram Alkogea di @alkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari Alkogers sampai pukul 11 malam nanti ya.

Dan gabungan lagi nih melalui WhatsApp Elko Gaya di 081236155969. Di sini ada Agus Ade dari Tabanan mau nge-request lagunya Kezia, Aku Masih Memikirkanmu. Kalau misalnya enggak ada lagunya Dikta yang judulnya Pecundang Sejati buat Kakak, makasih. Oke, untuk lagunya Arya entar akan memutarkan lagunya Dikta ya, yang judulnya Pecundang Sejati. Kok bisa ya lagunya namanya Pecundang Sejati ya? Apakah pecundang sejati ini diinterpretasikan sebagai seseorang yang emang kayak menyerah begitu saja sampai disebut sebagai pecundang? I don't know ya Kogers ya, kalau misalnya konteks ya sebenarnya tergantung sama pemikiran kita masing-masing. Oke, untuk selanjutnya di sini ada yang kedua nih, ada Ayu. Oke. Halo Kak penyiar Elko Gary di Bali. Aku mau nge-request lagunya Rizky Febian yang judulnya Malam Rawan. Lagu ini kayaknya cocok banget buat nemenin malam aku yang lagi sendirian dan sedikit banyak pikiran nih. Hehe. Semoga requestku bisa diputer ya, Kak. Salam juga buat semua Elko Gars yang masih setia nemenin malam bersama Rest and Dream. Terima kasih banget ya. Salam dari Ayu. Nah tuh, salam dari Ayu dari Gianya. Jangan lupa puterin Malam Rawannya ya Kak. Aman aja ya Ayu untuk lagu dari Rizky Febian yang judulnya Malam Rawan. Udah akan kita putarkan nanti ya. Wah ini cocok banget nih lagunya namanya Malam Rawan. Kebetulan sekarang udah pukul-pukul jam 10:13 waktu Elko Geredo Bali. Malam-malam itu emang rawan banget ya, kok harus banyak pikiran, entah ya tuh mikirin soal tugas besok, mikirin deadline, mikirin makna di balik mimpi kita,

96.9 Oke, Radio Bali. Ini ada yang gabungan lagi nih akhirnya ya. Yang dimana gabungan ini tuh kayak dia itu ingin mimpinya ditafsirkan ya. Oke, di sini ada Putri dari Badung. Min, Putri dari Badung, saya udah lama banget putus sama mantan. Bahkan sekarang saya udah punya pasangan. Tapi semalam saya mimpi ketemu mantan di sebuah kafe. Kami ngobrol biasa, terus dia bilang kangen. Saya bangun malah jadi kepikiran, apakah ini berarti saya masih sayang sama mantan? Nah, ini nih yang biasanya bikin orang bangun tidur langsung buka Instagram Elkogers ya. Jadi Putri, pertama-tama jangan panik dan jangan langsung menyimpulkan bahwa mimpi ini itu berarti Putri atau Elkogers nih masih cinta sama mantan ya. Mimpi bertemu seseorang dari masa lalu tidak otomatis berarti kita ingin kembali kepada orang tersebut. Orang-orang dari masa lalu bisa muncul dalam mimpi karena mereka membawa kenangan, emosi, atau periode tertentu dalam hidup kita. Sleep Foundation juga menjelaskan bahwa elemen kehidupan saat terjaga dapat masuk ke dalam mimpi. Sementara Cleveland Clinic menekankan bahwa arti mimpi sangat subjektif dan bergantung pada pengalaman personal seseorang. Jadi bisa aja ya yang sebenarnya muncul bukan rasa cinta kepada mantan, tetapi rasa terhadap masa lalu ya Elkogers ya. Mungkin Putri atau Elkogers yang pernah bermimpi akan hal ini sedang rindu masa ketika hidup terasa terlalu sederhana. Mungkin sedang membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan dulu, atau mungkin otak hanya sedang membuka kembali sebuah memori lama. Ada saran ya buat Putri, jangan mengambil keputusan besar hanya karena satu mimpi ya. Apalagi sampai menghubungi mantan gara-gara mimpi semalam. Coba deh, lihat kehidupan nyata dari Putri sekarang. Apa yang sebenarnya sedang Putri rasakan? Nah, jawaban dari situ jauh lebih penting daripada siapa yang muncul di dalam mimpi.

96.9 Oge Radio Bali. Ada yang gabungan lagi ya melalui WhatsApp-nya El Koga nih di 081236155969. Di sini ada Putri dari Karangasem. Selamat malam kakak penyiar Rest and Dream. Putri dari Karangasem mau request Fix You yang berjudul Coldplay. Mau request lagu yang berjudul Fix You dari Coldplay kali ya maksudnya. Beberapa hari ini rasanya banyak hal yang gak berjalan sesuai keinginan. Tapi aku percaya setiap orang punya waktunya masing-masing untuk kembali baik-baik aja. Jadi lagu ini buat aku sendiri dan buat semua Elkogers yang mungkin sedang capek menjalani hari. Gak apa-apa kalau malam ini kita istirahat sebentar, besok kita coba lagi. Terima kasih Elkoga sudah menemani. Selamat malam semuanya. Wah, ini dari Kak Putri dari Karangasem ya. Emang si Elkogers menurutnya Arya emang pasti di setiap harinya itu ada berapa hal yang gak berjalan secara lancar ya. Kayak kita itu udah dari awal nih misalnya ngeplan baru bangun. Itu mau ngeplan misalnya ke kampus, terus buat tugas dan segala macam. Tapi tiba-tiba pada saat mau buat tugas, ada panggilan dari organisasi nih, suruh rapat. Otomatis yang namanya tugas kita itu pasti kedunda ya, Kogers ya. Dan alhasil juga jadinya plan kita itu berantakan ya, Kogers. Tapi yang namanya hidup ya, Kogers ya. Kadang ada aja gitu dimana suatu waktu pasti rencana kita itu gak berjalan secara lancar. Pasti ada aja gitu hal-hal suatu hal yang mendadak yang berdatangan gitu ya Elkogers. Tapi gak apa-apa. Ya kita cuma perlu evaluasi diri aja sih. Untuk dari Kak Putri nih yang katanya request lagunya Coldplay Angelia Fix You udah hari yang masukkan ke dalam playlist, entar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Agus Ade. Bukan Agus Ade ya Kogers ya. Di sini lewat Instagram ternyata. Di sini dari Instagram ada Bapak @saifurrahman552. Dari situ Bondo merequest lagunya Katon Bagaskara yang judulnya Meniti Hutan Cemara. Buat kakak, makasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Saiful Rahman 552 yang udah gabungan pada malam hari ini dengan merequest lagu dari Katon Bagaskara yang judulnya Meniti Hutan Cemara ya, Kogars ya. Sebelum ada memutarkan satu single dari Katon Bagaskara, kita akan memutarkan satu single dari Coldplay yang judulnya Fix You.

96.9 Elkoga Radio Bali. Oke, ada yang gabungan lagi nih ya Elkogers melalui WhatsAppnya Elkoga yang mimpinya mau ditafsirkan oleh Arya. Asik. Di sini ada Nanda dari Ubud. Oke. Min, saya Nanda dari Ubud. Saya belum menikah, tapi semalam mimpi menikah. Yang aneh, saya enggak bisa melihat siapa pasangan saya. Saya cuma ingat suasana yang ramai, semua orang senang, tapi saya malah merasa gugup. Apakah ini pertanda saya akan segera menikah? Who knows ya kalau Garcia, asal ada calonnya bisa jadi. Kalau misalnya mimpi menikah, biasanya keluarga langsung ikut penasaran ya kalau Garcia. Tapi Nanda, mimpi menikah tidak otomatis berarti Anda akan segera menikah. Jadi secara simbolik, pernikahan bisa kita lihat sebagai gambaran tentang komitmen, perubahan, atau masuk ke fase kehidupan yang baru. Jadi mungkin bukan soal siapa jodohnya ya, tetapi tentang apakah Nanda yang sedang berada dalam episode hidup yang menuntut sebuah keputusan besar. Dan karena dalam mimpi Nanda justru merasa gugup, bagian itu menurut saya lebih menarik daripada acara pernikahannya ya, Kogos ya. Bisa aja gitu, ada sesuatu dalam kehidupan nyata yang sedang Nanda pikirkan dengan perasaan, saya siap gak ya? Jadi penelitian mengenai mimpi menunjukkan bahwa pengalaman dan emosi saat kita terjaga dapat berhubungan dengan isi mimpi. Meskipun kita tidak ada rumus pasti untuk menerjemahkan satu simbol menjadi satu makna ya. Jadi saran buat Nanda nih dan Elkogers yang pernah merasakan bermimpi menikah ya dan gak tahu siapa pasangannya dan ngerasa kayak deg-degan gitu di dalam mimpi, jangan buru-buru mencari siapa jodoh saya hanya berdasarkan dengan mimpi ya. Lebih baik tanyakan, komitmen apa yang sedang saya hadapi dalam hidup? Bisa jadi jawabannya justru soal kayak pekerjaan, keluarga, pendidikan, atau keputusan pribadi.

96.9 LPOGA Radio Bali. Ada dua gabungan terakhir nih sebelum menutup program hari ini di ajang Rest and Dream ya LPOGAers ya, dengan spesial program Tafsir Mimpi. Di sini ada Rani dari Tabanan. Halo Kak Rani dari Tabanan, aku lagi ngerjain tugas yang entah kapan selesainya. Jadi malam ini ditemenin Elkoga sambil ngopi. Wah, enak banget tuh ngopi. Kebetulan Arya sendiri juga lagi ngopi tuh ya. Kopinya di luar tuh, cafe latte. Kalau kakaknya ngopi apa tuh? Kalau salah cewek biasanya cafe latte, cappuccino gitu enggak sih Kak? Atau enggak apa ya lagi satu, lupa deh namanya. Pokoknya enak deh pokoknya. Arya biasanya sih minumnya americano ya. Cuman kebetulan americanonya lagi habis, ya udahlah cafe latte aja ya Elkogers ya. Aku mau request Die With A Smile, lagunya Lady Gaga dan Bruno Mars. Buat semua Elkogers yang lagi begadang karena tugas, kerjaan, atau mungkin karena overthinking, semangat ya. Semoga apapun yang sedang kita perjuangkan malam ini bisa membuahkan hasil. Jangan lupa istirahat juga Kak. Oke, terima kasih Rani yang udah gabungin pada malam hari ini. Dan juga sudah menyapa-nyapa Elkogers yang lagi stay tune di Elkoga Radio Bali Elkogers ya. Dan sebentar lagi kita menutup program hari ini Elkogers ya. Untuk selanjutnya di sini ada Yoga dari Singaraja nih Elkogers. Selamat malam Kak. Aku Yoga dari Singaraja mau request lagu Zona Nyaman dari 420. Lagu ini selalu mengingatkan aku sama masa-masa nongkrong bareng teman setelah pulang sekolah. Sekarang semuanya udah sibuk, ada yang kerja, ada yang kuliah, bahkan ada yang sudah menikah. Ya si Elkogers ya, entah kenapa kayak masa-masa di SMA tuh rasanya menyenangkan banget, tapi sekarang sudah pada kuliah, udah pada kerja, dan bahkan udah mau nikah. Emang rasanya menyedihkan sih. Tapi pasti nanti ada di suatu momen atau di suatu waktu Anda bisa berkumpul dalam satu meja dan nongkrong ya. Mungkin kayak cerita-cerita bernostalgia ataupun menceritakan kehidupan Anda masing-masing. Bisa jadi deep talk juga ya. Buat teman-teman lama yang mungkin sedang dengerin, kapan kita nongkrong lagi? Kayaknya kita udah terlalu lama bilang kapan-kapan. Iya, kadang suatu rencana bisa jadi wacana ya, Elkogers ya, karena pasti jawabannya selalu kapan-kapan.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Gimana Elkogers? Tadi beberapa tafsir mimpi, adakah yang relate kepada Anda nih Elkogers? Kayak, wah ternyata mimpi yang sempat aku alamin ini ditafsirkan oleh Arya. Sepertinya emang sarannya yang diberikan oleh Arya ini emang seharusnya aku lakukan deh gitu ya. Kayak relate banget, kayaknya emang ada sesuatu dalam diriku yang membuat aku bermimpi seperti ini gitu ya Elkogers ya. Kalau Arya sih sebenarnya yang namanya menafsirkan suatu mimpi itu tergantung sama situasi dan kondisi dari dalam diri Anda nih Elkogers. Entah itu dari situasi psikologis, habis itu ada kondisi mental, atau kondisi ada pekerjaan yang emang selalu tertunda yang akhirnya Anda memimpikan mimpi seperti itu. Dan ya, waktu Arya untuk menemani Anda dan menafsirkan mimpi-mimpi dari Anda sepertinya udah selesai Elkogers ya. Dan Arya akan menemani Anda di minggu depan di hari Rabu tetap di ajang Rest and Dream dari jam 9 sampai jam 11. Jadi buat Elkogers nih yang ketinggalan mimpinya mau ditafsirkan tapi udah keburu Arya closingan, bisa banget ditunggu minggu depannya Elkogers, pastinya Arya akan menafsirkan mimpi dari Anda. Selain itu juga ada beberapa dari Elkogers yang tadi udah salam sapa nih. Dan rata-rata melalui WA ya Elkogers ya, mungkin emang paling simple lewat WA aja. Jadi ya jarang-jarang ada yang lewat Instagram ataupun lewat Facebooknya Elkoga. Dan terima kasih nih bagi Elkogers yang tadi udah gabungan. Entah ada yang merimkan mimpinya, salam, request, dan sapa. Dan juga terima kasih juga buat Elkogers yang walaupun gak gabungan ya, atensi dari jam 9 sampai pukul 11 malam ini di ajang Rest and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi. So karena emang udah waktunya nih ya, jam 11 lewat 5 menit waktu Elkogers Radio Bali, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: Ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
3: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Selatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Pagi ini jumpa kembali bersama Mika Karisa
1: dan Yuda Kesuma
0: sampai jam 9 pagi nanti.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana boboknya semalam Elkoger? Saya salah satunya yuk.
1: Oh gitu.
0: Efek ada something yang saya konsumsi.
1: Jangan maksudnya kendar ya. Jadi mungkin karena ada yang dikonsumsi, mungkin kemarin suasananya ngerasa gini banget sih, slow banget sih kemarin.
0: Iya.
1: Itu buat orang jadinya kayak cepat pengen tidur gitu.
0: Semoga sih Anda juga mengalami hal yang sama, enggak ada yang overthinking yang malam-malam, terus juga insomnia.
1: Insomnia benar. Kemudian biasanya kan itu muncul kalau kita lagi sepi ya. Ketika di jalan, di kantor kan rasanya aduh ngantuk, ntar pulang-pulang pasti tidur. Nyampe kasur entah kenapa kebalikan. Ya enggak sih? Sampai sekarang tuh misteri loh. Udah gulang-guling. Ini kenapa malah melek?
0: Iya.
1: Semakin malam semakin tenang, malah semakin overthinking gitu ya.
0: Tapi saran saya ya, kalau misalnya udah seperti itu coba deh mimi anget.
1: Mimi anget. Ya, contohnya kayak susu anget.
0: Iya, tapi yang gitu ya.
1: Kopi anget.
0: Jangan kopi. Oh, melek. Nengeng matamu. Ya, susu hangat itu salah satunya, tapi cek dulu apakah Anda ada intolerance laktosa atau enggak gitu. Karena kalau misalnya Anda enggak cocok sama susu, nanti malah mules-mules, enggak jadi tidur gitu.
1: Paling-paling sebel kan ketika minum susu hangat tapi intolerance, dia ngantuk mules-mules. Aduh aku ngantuk.
0: Pernah ngalamin ya Yun ya?
1: Enggak sih untungnya. Tapi kalau misalkan mules-mules di pagi hari tapi dalam kondisi ngantuk sering.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tuh kasur kan enak banget ya. Tapi ketika misalkan bangun jam 3. Ini harus bangun apa enggak sih? Tapi kalau enggak bangun ntar mules nih.
0: Iya, berarti gitu. Memang itu adalah kode alam biar Yuda bangun.
1: Kode alam. Tembus nomor saya tadi.
0: Tapi ya lagi-lagi semoga bobonya semalam lelap, nyenyak, berkualitas.
1: Betul.
0: Pagi ini bangun dengan kondisi yang sehat walafiat.
1: Benar banget, sambil kita nemenin Elkoger dengan beberapa informasi pagi ini. Pastinya di jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda di sesi berisik.
0: Yes, lanjut lagi nanti di sesi kedua kita ada kuliner asik.
1: Ngulik kita, ngulik apa ntar ya. Enak ini, enak.
0: Yang jelas makanan.
1: Benar.
0: Dan ini sepertinya makanan sejuta umat.
1: Wih.
0: Cuma kondimennya aja ya.
1: Hai kondimen. Apa itu?
0: Sebabnya ya, itu kecenderungan orang itu beda-beda sih.
1: Oh iya.
0: Ngomongin jenis makanan yang satu ini kayaknya semua suka deh.
1: Oh hampir semua suka ya. Pasti kita tidak ngomongin durian kan.
0: Jelas tidak.

0: Oh,
1: iya kan? Itu buat burennya.
0: Enggak deh, yang lain aja gitu.
1: Jadi kalau saya mau buat ceritanya ngulang ya, Adam dan Hawa itu sebaiknya bukan karena apel dia turun ke bumi.
0: Terus karena
1: harusnya karena duren. Gitu. Kan tiga dunia itu kan.
0: Tapi kita tidak membahas duren ya, Kongres. Kalau bahas itu saya enggak kuat ya. Iya.
1: Tapi buah ini. Terus Hawa yang oh iya. Tapi namanya suka ini.
0: Ya, ya. Cluenya adalah krenyes-krenyes.
1: Wih, kriuk ya.
0: Iya, krenyes-krenyes dan dalemannya lengkap.
1: Daleman. Oh, berarti ini tidak kopong-kopong banget ya?
0: Enggak kopong.
1: Kemarin kan ada yang terbaru. Ada yang kemarin punya tren baru kan?
0: Iya.
1: Ubi ungu kopong.
0: Oh iya bener.
1: Ada kan?
0: Gimana sih kulitnya doang ini ya kan?
1: Jadi dia kayak ubi dibentuk.
0: Iya dibentuk.
1: Digoreng, diteken gitu. Jadi dia kayak tahu bulat loh.
0: Iya.
1: Kembang. Tapi begitu kita buka, kopong. Kosong. Dan beneran ubi ungu kopong gitu.
0: Iya. Jadi kan kayak kita makan lapisan luarnya aja ya. Kayak gitu kan. Jadi dalamnya gak ada. Ya gak ngerti lah selera orangnya.
1: Dibeli lagi.
0: Mungkin next time kita bahas itu ya Kongres ya. Jadi kalau misalnya penasaran topik kulit kita apa, silahkan dicek di media sosial kita. Itu udah kita publish kok.
1: Bener banget. Dan juga sambil didengerin juga lagu-lagu asik pilihannya Mika Karin.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendy Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Aduh, suara gendengnya ini suara gendeng. Seperti tabuh kayak mau perang gitu loh.
1: Oh, gendang. Oh.
0: Ini apa sih, bukan gendang sih, apa sih namanya? Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg
1: gitu kayaknya. Yeah, yeah. Soalnya tadi saya pikirnya gendeng tuh gendengan. Gendongan
0: gitu. Gendang.
1: Oh iya iya iya.
0: Gendang itu yang dimakan biar kita diet.
1: Gendang. Ah, saya tahu. Gendang itu yang warna hijau kan? Gadang. Ini buat apa itu?
0: Pedang.
1: Oh, pedang.
0: Udah cukup.
1: Mau lanjut lagi enggak? Enggak. Mau berita apa? Mau lanjut itu.
0: Berisik
1: dulu. Berisik dulu. Oke, oke, oke. Jadi untuk hari ini kita sudah membawakan, bukan membawakan, kita sudah memegang tepatnya berita-berita terbaik untuk edisi hari Kamis 24 September 2026 ya. Dimulai dari saya dulu, warga Mengwi ini pasti akan agak ngeri akhir-akhir ini. Karena rumah warga di Prerenan dilempar benda diduga molotov. Waduh. Jadi rumah milik warga itu di tepatnya di Desa Prerenan, Kecamatan Mengwi dilempar benda yang diduga menyerupai bom molotov oleh orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, bagian depan rumah terbakar dan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Dua pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut mengenakan jaket, masker, dan helm berwarna hitam. Keduanya datang menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor polisi, kemudian melempar benda yang diduga menyerupai bom molotov ke arah bagian depan rumah korban. Setelah beraksi, pelaku kedua pelaku langsung melarikan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun bangunan berukuran sekitar 2x2 meter mengalami kerusakan. Tanaman hias, kaca, dan CCTV juga. Kerugian material diperkirakan mencapai 3 juta rupiah ya. Dan di sini diinformasikan dari polisi berdasarkan keterangan korban dan saksi, kejadian tersebut diketahui terjadi jam 4:30 pagi. Saat itu tangga korban yang berada di rumahnya terbangun setelah mendengar suara gemuruh. Saksi kemudian melihat keluar melalui jendela dan mendapati kobaran api di bagian depan rumah korban, sementara korban berada dalam rumah sedang menonton TV, juga mendengar suara dentuman dari luar. Korban kemudian mengecek bagian depan rumah dan mendapati bangunan miliknya dalam keadaan terbakar. Dan dari pengecekan CCTV, diduga kebakaran tersebut akibat pelemparan benda yang menyerupai bom molotov. Dari rekaman CCTV terlihat dua orang datang memakai atribut tadi, setiba di lokasi keduanya turun dari sepeda motor lalu melempar benda yang menyerupai bom molotov ke bagian depan rumah hingga memicu kebakaran. Setelah itu kedua pelaku kembali menggunakan sepeda motor dan melarikan diri ke arah selatan. Menerima laporan kejadian tersebut, aparat juga mendatangi lokasi, mengumpulkan keterangan sejumlah saksi, melakukan olah TKP, memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Dan diduga memang petugas di sana juga menemukan pecahan botol minuman beralkohol bersumbu pada tutup botol serta tanah yang diduga terkena tumpahan BBM jenis Pertalite. Untuk motif dan identitas pelaku masih dalami, petugas juga masih melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV untuk mengungkapkan pelaku. Wah, udah agak, bukan agak ya, udah nggak aman lagi ini Bali
0: iya.
1: Ya.
0: Dan ya semoga sih ini sesegera mungkin diusut tuntas ya.
1: Betul, betul.
0: Karena kita nggak berharap hal yang lebih-lebih dari ini terjadi. Mm-mm. Seperti itu kan. Kita pengennya Bali ini aman, nyaman,
1: benar,
0: ya kan.
1: Benar, benar.
0: Apalagi kita tahu sendiri Bali itu benar-benar apa ya, kata yang identik dengan Bali itu adalah pariwisata.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kita berwisata ya buat healing,
1: betul,
0: buat senang-senang.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya ke tempat tujuan yang notabene kita memang tujuannya juga buat senang-senang, tidak aman, mm-hmm, tidak nyaman, itu kan gimana ya, gak sinkron gitu loh.
1: Iya loh, mari kita buat Bali ini menjadi aman dan nyaman ya, walaupun kita tahu kalau kita lihat bangunan di Bali udah banyak berubah, kemudian banyak ada kabel wifi melintang, yeah, jalan yang bagus di ombra abri, tapi jalan yang harusnya diperbaiki enggak, kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Sudah banyak hal yang buat kita tuh kayak mengelus dada.
0: Semangat ya Eko Ger, seperti halnya warga Gianyar nih yang semangat banget menyambut dari Disperindak sendiri yang menggelar operasi pasar LPG 3 kg ya. Jadi dalam operasi pasar tersebut disediakan sekitar 100 tabung LPG 3 kilo dengan harga Rp18.000 per kilonya, Yun.
1: Oh, berapa?
0: Per kilonya, per tabungnya.
1: Per tabungnya gitu berapa ya tadi? 18.
0: Rp18.000.
1: Oh, okay.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan, bisa menjadi hawa segar lah buat masyarakat ya. Jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Gianyar menggelar operasi pasar LPG 3 kg di eks pasar Belah Batuh, Desa Kecamatan Belah Batuh, Gianyar hari Rabu kemarin pagi ya. Dalam operasi pasar tersebut, Disperindak bekerja sama dengan PT Kuputra Mitra Jaya. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperinda Kabupaten Gianyar itu mengatakan operasi pasar yang digelar bekerja sama dengan PT Kuputra Mitra Jaya. Dan dalam operasi pasar itu disediakan sedikitnya 100 tabung LPG 3 kg, harganya itu Rp18.000 per tabungnya. Beliau juga lebih lanjut mengatakan kegiatan operasi pasar itu dimulai sekitar pukul 8 wita ya. Dan Polsek Belah Batuh melalui Babin Kamtibmas Desa Belah Batuh bersama Babinsa itu turut mengawal jalan operasi pasar tersebut. Turut hadir di sana juga ada perbekal Desa Belah Batuh, terus juga admin PT Kuputra Mitra Jaya dan bersama stafnya. Nah, dalam proses pembelian ya, Kogers, warga itu terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan membawa KTP. Jadi data warga kemudian diverifikasi melalui aplikasi My Pertamina Subsidi tepat sebelum transaksi pembelian dilakukan ya. Sementara itu dari Kapolsek Belah Batuh itu mengatakan kehadiran personel kepolisian itu bertujuan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan lancar sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Dan menurut beliau, pengawasan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan layanan kepada masyarakat serta koordinasi bersama pihak penyelenggara dan unsur terkait. Dan syukurlah ini berlangsung dengan aman ya Kogers.
1: Nah kalau aman ini kan enak. Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini ya Kogers. Jadi kalau mau tahu tepatnya berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Kogers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.